88,4 FM program A2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Masih di rangkaian sepada, tentunya di jam 7 ini teman Pradua. Risa masih akan menemani kamu tentunya dengan obrolan yang seru ya. Kalau tadi kita udah ngebahas satu topik di teman Pradua tentang gimana sih caranya kita nih mengatur mood di pagi hari teman Pradua supaya aktivitas kita jadi lebih maksimal ya kan. Nah, nanti kita bakalan bahas sesuatu yang seru juga teman Pradua yang masih berhubungan dengan pagi hari ini biar makin semangat, makin happy untuk menjalani hari Selasa kamu teman Pradua. Harusnya sih happy ya, karena sekarang tanggal 1 loh guys. Wih, kayaknya ini adalah tanggal yang ditunggu oleh banyak orang. Walaupun mungkin dari sebagian orang nih udah lewat ya masanya, tapi ini juga adalah hari yang membahagiakan untuk kita semua teman berdua. Gajian, wih. Oke deh, nanti saya bakalan balik lagi teman berdua. Seperti kata Yura Yunita, ayo kita mulai langkah kita teman berdua. Mulailah langkahmu dengan sesuatu yang membahagiakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, mana kamu?
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat

Iya, kerja atau mungkin masih sibuk memilih outfit untuk hari ini. Tapi sebelum berangkat, teman berdua ada satu hal ya, jangan sampai lupa, yaitu adalah sarapan, guys. Dan ngomong-ngomong soal sarapan, sebenarnya sarapan itu wajib nggak sih, teman berdua? Karena ada juga nih yang ngerasa kalau belum sarapan nih tubuhnya belum siap untuk aktivitas. Tapi malah sebaliknya, ada juga yang justru nggak terbiasa nih buat makan pagi karena belum ngerasa lapar atau memang waktunya terbatas. Dan secara umum, sarapan ini bisa menjadi salah satu kesempatan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi sebelum kita memulai aktivitas. Jadi setelah tubuh beristirahat semalaman, tentu kita juga kembali membutuhkan asupan untuk mendukung kegiatan sepanjang pagi, teman berdua. Apalagi buat kamu nih yang aktivitasnya cukup padat, belajar, bekerja, berpergian, sampai melakukan berbagai kegiatan lainnya, tentu juga membutuhkan yang namanya energi. Tapi perlu diingat juga, sarapan bukan berarti juga harus makan sebanyak-banyaknya. Yang lebih penting adalah memperhatikan kualitas dan keseimbangan makanan yang kamu konsumsi. Jadi teman berdua, sarapan bukan sekedar hanya supaya perut kamu kerasa kenyang, tapi bagaimana kita juga memberikan asupan yang membantu tubuh kita ini jadi lebih siap, guys, untuk menghadapi aktivitas. Nah, di segmen selanjutnya kita bakalan bahas sebenarnya sarapan yang baik itu seperti apa dan makanan apa aja nih yang bisa jadi pilihan kita, teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Nah, teman berdua, kalau tadi kita udah bahas pentingnya sarapan, nah sekarang pertanyaannya adalah sarapan yang baik itu seperti apa sih? Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa sarapan sehat ini harus mahal, guys. Jadi harus menggunakan bahan makanan yang sulit dicari atau harus mengikuti menu yang lagi viral. Dan menurut panduan isi piringku dari Kementerian Kesehatan RI, tubuh kita ini membutuhkan makanan yang beragam karena nggak ada satu jenis makanan yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan gizi, guys. Karena itu dalam satu kali makan kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan pokok, lauk pauk, serta sayur dan buah dalam jumlah yang sesuai. Dan kalau diterapkan untuk sarapan, menunya sebenarnya bisa sangat sederhana teman berdua. Contohnya nasi dengan telur dan sayur atau roti dengan telur dan buah. Dan bisa juga kayak kentang atau sumber karbohidrat lainnya dengan lauk berprotein. Jadi sarapan sehat juga gak harus ribet. Dan yang penting ada variasi makanan dan kita juga tetap memperhatikan kebutuhan gizi. Dan Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa sumber protein bisa berasal dari telur, ikan, ayam, tahu, tempe, maupun kacang-kacangan. Dan sementara sumber karbohidrat juga nggak harus selalu nasi, teman berdua. Jadi, teman berdua, kamu bisa menyesuaikan dengan makanan yang tersedia di rumah. Sederhana bukan berarti nggak bergizi. Yang penting komposisinya juga harus diperhatikan, teman berdua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Nomor dua, kalau bicara soal sarapan, salah satu alasan yang paling sering terdengar adalah kayak bangun siang, terus buru-buru berangkat, belum sempat masak dan lain sebagainya. Atau bahkan gak sempat sarapan karena belum lapar, waduh. Nah, kalau masalahnya adalah waktu, sebenarnya kita bisa melakukan persiapan sejak malam atau memperdua. Nah, contohnya kayak menentukan menu sarapan yang sederhana atau menyiapkan bahan makanan yang mudah untuk diolah. Dan Kemenkes juga melalui materi aksi bergizi juga memberikan tips nih agar sarapan dibuat praktis dan tetap beragam atau memperdua. Sumber karbohidrat untuk sarapan juga gak harus nasi, tetap bisa berasal dari ubi, kentang, roti, atau serelia. Dan sarapan juga bisa dilengkapi protein, sayur atau buah serta air yang cukup. Jadi gak perlu menghabiskan waktu lama di dapur setiap pagi. Yang penting jangan sampai karena terburu-buru kita sama sekali gak memperhatikan kebutuhan tubuh kita. Contohnya kalau kamu punya waktu terbatas, ya siapkan makanan yang mudah dikonsumsi dan tetap memiliki komposisi yang cukup beragam, guys. Dan satu lagi, jangan lupa minum air putih teman berdua, karena tentunya selain makanan, tubuh juga membutuhkan cairan untuk mendukung kebutuhan kita atau aktivitas kita sehari-hari. Jadi teman berdua, satu pertanyaan lagi ya, sarapan pagi perlu atau tidak untuk memulai aktivitas? Ya, kalau menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sarapan merupakan salah satu kebiasaan yang dianjurkan dalam pedoman gizi seimbang. Jadi sarapan juga dapat membantu memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Kemenkes juga menjelaskan bahwa sarapan yang baik bukan sekedar membuat kenyang, tetapi sebaiknya tetap memperhatikan kandungan gizi yang dikonsumsi. Jadi bukan hanya pertanyaan udah makan belum, tapi juga udah makan makanan yang cukup beragam atau bergizi atau belum, tuan berdua. Dan tentunya gak harus yang mewah ya, tadi kayak nasi telur sayur, roti telur buah nih, ini udah cukup banget. Yang penting sesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas masing-masing. Jadi kesimpulannya teman berdua, sarapan bisa menjadi bagian penting untuk mempersiapkan kebutuhan tubuh sebelum menjalani aktivitas pagi kamu. Jadi mulai dari kebiasaan kecil yang bisa dilakukan secara konsisten dulu ya teman berdua. Dan tentu saja kita cukupkan dulu untuk sesi pada kali ini teman berdua. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan kembali menemani kamu. Kita bakalan masuk di pada opsi teman berdua di obrolan psikologi, karena nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita untuk membahas satu topik tentang semua bisa bermimpi, mewujudkan pendidikan yang ramah dan inklusif bagi teman disabilitas. Dan kamu juga bisa menyaksikannya langsung teman Pro2 melalui YouTube Pro2 Pekanbaru. So, stay tune terus di Pro2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pot FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pada pagi hari ini teman Pro 2 barengan sama Risa Octavia tentunya yang akan menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Di program spesial kita di Opsi nih ya, di hari Selasa ini 1 September 2026 di obrolan spesial psikologi teman Pro 2. Dan tentunya seperti yang tadi udah Risa spill ya, bahwa hari ini kita bakalan ngobrolin satu topik teman Pro 2 tentang semua bisa bermimpi mewujudkan pendidikan yang ramah dan inklusif bagi teman disabilitas. Nah teman Pro 2, pagi hari ini Risa gak sendirian nih ya, karena nanti kita bakalan ngobrol sama narasumber kita yang tentunya sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Dan sebelum kita memulai teman Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin 88,4 FM, kamu juga bisa menonton tayangan langsungnya ya, live streaming kita melalui kanal YouTube Pro 2 Pekanbaru nih teman Pro 2. Jadi biar lebih kelihatan gitu ngobrolnya ya, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentunya buat kamu yang mau bertanya juga teman Pro 2, boleh banget, kamu bisa langsung aja nanti ke WhatsApp kita nih 0811760084, atau melalui live chat kita di live streamingnya Pro 2 Pekanbaru. Nah teman Pro 2, kayaknya langsung aja kita perkenalkan dulu narasumber kita tentunya, yang merupakan dosen Fakultas Psikologi UIN Suskaryau dan Kepala Pusat Layanan Disabilitas LPPM UIN Suskaryau teman Pro 2. Langsung aja kita perkenalkan ya, sudah hadir bersama Risa di studio Pro 2 Pekanbaru di pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Anggia.
1: Selamat pagi Mbak Risa.
0: Iya, aduh, pagi hari ini kita bakalan ngobrol sesuatu yang seru tentunya ya Bu ya. Iya. Dan sudah ada di depan Risa teman Pro 2, Ibu Anggia Kargenti Eva Nurul Mareti, ya. MSI. Ya. Aku benar kan Bu?
1: Benar.
0: Yang tentunya bakalan kita ajak ngobrol teman Pro 2 di pagi hari ini dengan topik yang tadi udah kita sampaikan. Semua bisa bermimpi ya Bu ya.
1: Betul.
0: Tentunya mewujudkan pendidikan yang ramah dan inklusif bagi teman disabilitas nih khususnya. Ini bakalan banyak yang akan kita bahas Bu, tapi sebelumnya mungkin Risa mau tahu dulu sekarang kesibukannya lagi apa aja nih Bu, sebelum nanti kita ke topik obrolan kita.
1: Oke deh, iya. Karena saya dosen ya di Fakultas Psikologi, kita sekarang baru mulai perkuliahan semester ganjil nih.
0: Iya benar.
1: Jadi masih sibuk dengan RPS, ya enggak sih? Kemudian perkenalan dengan mahasiswa-mahasiswa yang baru gitu. Dan Tridharma Perguruan Tinggi tentu enggak bisa dilewatkan juga karena memang sebagai dosen Tridharma Perguruan Tinggi is emas gitu.
0: Betul sekali. Jadi emang lagi sibuk-sibuknya ya, sama ajaran baru nih. Lagi menemani mahasiswa-mahasiswa yang lagi excited ya Bu untuk memulai ya.
1: Iya. Dengan semangat, kemudian daya juang gitu. Ya. Masuk universitas itu kan merupakan sesuatu karena enggak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki perguruan tinggi.
0: Betul sekali. Jadi ini adalah wadah ya untuk teman-teman juga nih, teman Pro 2 yang lagi mau nyari ilmu sebanyak-banyaknya ya di perkuliahan ini lah Ibu ya. Entah itu dari perkuliahan atau dari kegiatan-kegiatan yang ada di kampus.
1: Betul,
0: teman Pro 2
1: sekali.
0: Oke Ibu, kita akan balik lagi ke topik kita teman Pro 2 karena kita membahas satu topik yang mungkin ini lagi gencar-gencarnya untuk diwujudkan ya Bu ya, yaitu pendidikan yang ramah dan inklusif bagi teman disabilitas khususnya. Yang kita tahu juga sebenarnya kalau kita ngomongin atau mulai dari konsep dasarnya dulu nih Bu, sebenarnya tuh apa sih yang pendidikan yang ramah dan inklusif bagi teman-teman disabilitas ini sebenarnya Bu gitu.
1: Oke. Ya, kalau kita melihat pendidikan inklusi tentu saja beberapa tahun ini gencar-gencarnya dilakukan ya, mulai dari di tingkat provinsi kemudian sampai nasional ya. Artinya setiap warga negara pun, siapapun itu, tanpa memandang siapapun dia, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Betul.
1: Nah, yang layak ini yang perlu kita identifikasi. Gitu. Nah, kenapa teman disabilitas? Karena sebelumnya kan kita menganggap bahwa teman-teman disabilitas ini nggak punya hak ataupun pasti akan mengalami hambatan ketika mereka mengenyam pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
0: Tinggi gitu. Ya.
1: Maka sesuai dengan SDGs, ya, salah satu poinnya adalah pendidikan berkualitas dan itu berkualitas untuk semua. Artinya tanpa diskriminasi, kita memberikan ruang pendidikan yang sama dan setara bagi teman-teman penyandang disabilitas. Jadi nggak hanya fokus pada teman-teman yang kalau masyarakat berbicara disabilitas dan non-disabilitas kan yang normal dan yang memiliki hambatan tertentu. Nah, jadi pendidikan inklusi itu memberikan ruangan yang setara bagi siapapun dia, termasuk teman-teman disabilitas. Jadi kenapa teman-teman itu adalah istilah yang lebih empatik, yang lebih manusiawi ya, untuk memanggil mereka.
0: Okay.
1: Jadi fokusnya kepada bukan disable-nya, tetapi mereka berdaya, mereka mampu, mereka bisa melakukan dan mengikuti pendidikan dengan baik.
0: Yang setara lah ya, Bu, ya. Dan juga mereka juga berhak memiliki kesempatan yang sama.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Dengan semua orang ya, Bu. Tapi kan kita sering mendengar istilah pendidikan inklusif tadi ya, Bu, ya. Tetapi sebenarnya pemahamannya kan masih sebatas kayak menerima siswa atau mahasiswa disabilitas contohnya. Tapi sebenarnya apa saja yang mungkin termasuk di dalam pendidikan inklusif itu sendiri, Bu?
1: Okay. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang pendidikan inklusif, ada empat hal, ada empat pilar yang perlu dipersiapkan dan perlu menjadi pertimbangan sebuah institusi, mulai dari pendidikan dasar ataupun pendidikan tinggi. Yang pertama adalah apakah memang kita memberikan akses. Akses dalam artian kita memberikan accessibility, artinya banyak hal yang kita bisa akomodir gitu ya. Misalnya ruang sekolahnya, ruang kuliahnya, apakah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka gitu. Jadi kalau untuk pendidikan yang yang tradisional ataupun yang selama ini kita miliki tanpa mempertimbangkan itu, tetapi yang accessibility yang layak untuk pendidikan inklusi adalah misal ketika seorang mahasiswa atau siswa memiliki keterbatasan fisik tertentu, dia menggunakan kursi roda, tentu mengalami kesulitan untuk masuk kelas.
0: Betul.
1: Maka apa yang perlu kita lakukan? Akses apa yang kita akan berikan agar mereka mampu mencapai kelas itu dengan happy, tanpa hambatan yang berarti, begitu. Itu yang perlu dipertimbangkan. Itu accessibility. Yang kedua adalah akomodasi. Ya, bagaimana kita sebagai institusi pendidikan memberikan akomodasi? Karena apa? Karena setiap manusia itu tentu saja memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, jadi kita mengakomodir. Misal, kalau sahabat netra gitu ya, atau teman netra, tentu saja membutuhkan braille. Ya, kalau teman-teman tuli, teman tuli, tentu saja mereka membutuhkan screen reader. Nah, itu yang membantu mereka. Artinya, institusi tidak akan tahu apa kebutuhan kalau mereka tidak memberikan informasi tentang itu. Nah, jadi akomodasi ini bukan berarti kita memberikan sepenuhnya, tetapi ada timbal balik ya. Kita mengidentifikasi mereka secara jujur dan terbuka, memberitahukan kepada kita kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka butuhkan sepanjang mereka akan melakukan pendidikan dan menamatkan perkuliahan di pendidikan tinggi. Jadi artinya pendidikan inklusi ini tidak hanya di pendidikan dasar semata, tetapi diawali dengan pendidikan dasar sampai mereka mencapai pendidikan tinggi, dan itu amanat undang-undang, Barisa. Iya, gitu. Nah, tadi sudah ada accessibility, ada akomodasi, ya misalnya teman-teman autis. Teman-teman autis kan tentu membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan sebuah tugas. Maka biasanya yang umum, misalnya ujiannya satu SKS itu setara dengan 30 menit. Nah, bagi teman-teman autis, bagi teman-teman ADHD, kita akan adakan perpanjangan waktu. Nah, karena mereka membutuhkan itu. Jadi bukan memberikan privilege, tetapi kita memberikan ada penyesuaian-penyesuaian akademik, ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa ataupun mahasiswa itu. Nah, ada satu, ada dua. Kemudian pendampingan.
0: Oke, okay, pendampingan.
1: Iya. Mm-hmm. Nah, ini membutuhkan kolaborasi antara orang tua, kemudian guru, dosen, dan mungkin para profesional yang ahli di bidangnya, misalnya begitu ya. Jadi kalau kita di sekolah dasar mungkin ada BK, gitu ya, ada guru BK. Nah, guru BK harus siap, harus bersedia untuk memberikan pendampingan kepada siswa-siswa yang memiliki keterbatasan ini, okay. Siswa-siswa istimewa ini. Begitu juga ketika di perkuliahan. Iya, karena kan masing-masing tahap pendidikan tentu saja berbeda-beda jenis pendampingan yang ingin diberikan atau pendampingan apa yang dibutuhkan. Nah, kenapa orang tua? Karena begini Mbak, kadangkala orang tua sering memberikan atau menyerahkan anaknya tuh 100% kepada sekolah ya.
0: Kalau udah di sekolah ya itu terserah guru.
1: Iya, padahal mereka nggak lama loh di sekolah gitu ya.
0: Betul.
1: Mereka akan kembali ke rumah, mereka akan melakukan interaksi di rumah, dan paling tidak orang tua itu tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Anak saya butuh pendampingan apa nih gitu ya. Nah, itu yang menjadi informasi penting bagi kami di institusi pendidikan, terutama di PLD, untuk memberikan atau untuk nanti mengases kira-kira pendampingan yang dibutuhkan itu yang seperti apa. Nah, artinya ada informasi yang tak terputus nih antara orang tua dan pihak kampus atau pihak sekolah nih. Jadi kami juga memohon apa ya, kerjasama antara orang tua. Artinya ketika mereka menyerahkan anak mereka ke pendidikan, tidak dilepas 100% gitu.
0: Betul.
1: Ya, jadi pendampingan itu penting, itu pendidikan inklusi. Nah, yang keempat adalah memang kita kerjasama dengan mitra-mitra terkait gitu ya. Karena misalnya kita di psikologi sendiri memang ada psikolognya, tetapi psikolog kita kan juga pengajar. Tadi Tridharma perguruan tinggi, Mbak. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kadang di saat-saat genting, di saat-saat urgent, psikolognya tidak tersedia karena ngajar, karena meneliti. Maka perlu kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Misalnya saat ini juga kami ada asosiasi IPK, Ikatan Psikologi Klinis HIMSI, gitu ya, atau Ikatan Psikolog Sekolah. Itu akan kita libatkan untuk memberikan pendampingan dan psikoedukasi nih kepada orang tua, kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kadang-kadang masih memberikan emblem ataupun simbol ataupun stigma negatif terhadap teman-teman disabilitas. Gitu. Jadi pendidikan inklusi empat pilar itu sangat penting. Accessibility, akomodasi, pendampingan, dan kemitraan. Gitu Mbak Risa.
0: Jadi memang harus saling berkesinambungan semuanya ya Bu ya.
1: Gak bisa berjalan sendiri kita.
0: Betul, karena tentunya misalkan pihak sekolah atau kampus sudah memberikan fasilitas-fasilitas tersebut, tapi tanpanya, tanpa adanya bantuan dari orang tua, ya itu semua gak akan terwujud gitu. Ya Bu. Karena yang tahu apa kebutuhan dari anak-anaknya dan lain sebagainya pastinya orang tua. Terus tanpa bantuan kemitraan ya juga semuanya gak bisa berjalan dengan baik. Gitu ya Bu ya, karena pastinya ada pendampingan khusus juga. Dan semuanya pasti akan berbeda dengan pendampingan dengan mungkin dengan teman-teman yang lain gitu ya Bu. Tadi kan Ibu juga sempat speak kalau ini juga ada landasan hukumnya tersendiri nih Bu nih, regulasi utama pendidikan inklusi bagi teman disabilitas. Mungkin bisa dijelaskan Bu apa saja misalkan landasan-landasan regulasi tersebut gitu, supaya juga masyarakat nih atau teman-teman di luar nih tahu ternyata ada lo landasan regulasinya.
1: Betul. Ya, kalau kita berbicara tentang dasar hukum, ruang lingkup gitu ya. Nah, kita perlu melihat ada undang-undangnya loh, Barisa ya. Undang-undang khusus tentang disabilitas itu nomor 8 tahun 2016. Jadi di situ disampaikan bahwa teman-teman disabilitas ini itu berhak untuk mendapatkan pelayanan, untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan teman-teman yang non disabilitas. Nah, artinya juga kita paham juga Undang-Undang 45 juga menyampaikan dan mengamanatkan ya bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ya kan, pendidikan yang sama, pendidikan yang layak. Artinya apa? Artinya undang-undang kita sendiri mengamanatkan kepada kita, masyarakat, institusi, pemerintah itu sendiri untuk sama-sama menyediakan ruang pendidikan bagi yeah. siapapun itu. Mm. Nah, jadi itu landasan penting Undang-Undang 45, ada Undang-Undang Khusus Disabilitas. Nah, karena kalau di UINSUSKA, kita kan di bawah Kementerian Agama.
0: Yeah.
1: Ya, di bawah Kementerian Agama itu ada yang namanya KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 1175 tahun 2025. Itu dijelaskan di beberapa pasal bahwa setiap perguruan tinggi itu berhak atau wajib untuk memberikan ruang bagi teman-teman yang memiliki keterbatasan ini. Jadi ini sudah menjadi apa namanya ya, sebuah amanat yang mau tidak mau harus diimplementasikan. Artinya memang betul-betul institusi pendidikan harus berazam, pelan-pelan gak apa-apa gitu, karena memang banyak hal yang perlu kita rombak, banyak hal yang perlu kita sesuaikan dengan keragaman yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas. Kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 kalau tidak salah ya, tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik. Nah, itu memang akomodasi yang layak, yaitu tadi ya, kita berusaha untuk memberikan, menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik dengan keragaman dan kebutuhan yang berbeda-beda.
0: Oke. Jadi ada, memang sudah diatur semuanya ya, Bu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tentang gimana negara juga melindungi dan memberikan hak yang sama nih buat teman-teman disabilitas juga. Dan yang kita tahu kan disabilitas ini banyak ragamnya juga ya, Bu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ada yang memang secara fisik terlihat, ada yang secara tidak fisik enggak terlihat nih, Bu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin ragam disabilitas, sebenarnya apa saja sih, Bu, kategori yang ada di Indonesia sendiri untuk saat ini?
1: Ragam gitu. Oke. Kalau kita berbicara ragam berarti berbicara tentang bentuk-bentuk. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa undang-undang tentang disabilitas nomor 8 tahun 2016 itu dijelaskan bahwa ada 4 ragam. Sebetulnya ada 5 ragam. Yang pertama ada disabilitas fisik, Mbak Risa. Kalau dari fisiknya tadi seperti yang Mbak Risa sampaikan, bahwa ini mudah terlihat gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, dengan menggunakan kursi roda gitu ya.
0: Betul.
1: Atau dengan menggunakan tongkat. Nah, itu adalah disabilitas fisik yang memang mereka kehilangan salah satu fungsi fisiknya. Atau biasa disebut dengan disabilitas daksa. Misal yang tadinya lahirnya normal, dia punya semuanya, tetapi karena satu kecelakaan membuat mereka harus diamputasi. Nah, itu juga termasuk disabilitas fisik. Atau disabilitas fisik bisa juga karena stroke. Nah, sekarang kan stroke gak hanya dialami oleh orang-orang yang usianya lanjut nih.
0: Betul. Ya kan? Yang muda-muda juga
1: yang
0: banyak,
1: muda
0: ya, Bu.
1: Gitu, karena gaya hidup kan.
0: Iya, betul.
1: Makan yang dikonsumsi gitu ya. Kurang olahraga, kurang istirahat, itu bisa berpotensi untuk stroke. Nah, stroke kan tentu saja membawa perubahan kepada struktur tubuh. Nah, itu juga disabilitas fisik. Nah, atau bisa cerebral palsy, pernah dengar istilah? Bukan lumpuh layu, tapi mereka mengalami kekakuan tulang gitu ya, sehingga mereka butuh akses, butuh akomodasi yang berbeda dengan teman-teman yang tidak dengan cerebral palsy gitu. Jadi disabilitas fisik kelihatan secara kasat mata bisa kita lihat, karena memang ada yang berbeda. Nah, kita juga perlu tahu bahwa ternyata kursi roda itu adalah bagian dari tubuh mereka. Jadi kemarin bulan April lalu saya pernah berkesempatan berkunjung ke UIN Yogyakarta dan UGM. Nah, ternyata kita baru tahu tuh kursi roda ini kalau nggak diizinin oleh mereka dipegang, kita nggak boleh megang. Nah, biasanya kan kita punya empati,
0: bantu deh,
1: boleh dorong gitu. Ternyata enggak gitu, karena it's a part of their body. Ini adalah bagian dari tubuh mereka, dan kita harus mendapatkan izin untuk memegang, untuk mendorong. Nah, itu pelajaran yang berharga sekali. Wah, berarti selama ini saya salah gitu ya.
0: Kayak kita mikirnya, oh, kita mau bantu gitu ya.
1: Iya, gitu. Ternyata enggak begitu. Ya, itu disabilitas fisik. Kemudian ada disabilitas sensorik.
0: Okay.
1: Ada mata, mm-hmm. ya, ada pendengaran, mm-hmm. dan ada ini ya, apa namanya, bicara. Ya. Jadi okay. kalau sensorik itu berkaitan dengan keterhambatan okay. yang terjadi ketika mereka mengalami keterhambatan atau gangguan sensorik.
0: Okay.
1: Ada teman netra, ada mm-hmm. teman tuli, yeah. teman bicara, mm-hmm. atau ada yang memang double handicap ya, mm-hmm. dia netra mm-hmm. juga tuli
0: okay.
1: atau netra juga wicara okay. gitu ya. Jadi sensorinya yang mm-hmm. mengalami hambatan. Nah, tentu saja ketika di perkuliahan atau di pendidikan membutuhkan hal-hal yang berbeda dibandingkan yeah. dengan teman-teman yang tidak memiliki disabilitas netra dan okay. tuli tersebut mm-hmm. gitu ya. Dan ini bisa terlihat. Ini bisa kita lihat. Yeah. Cuman yang enggak kelihatan itu yang tuli ya, Mbak.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, kalau tuli itu secara fisik mereka
0: biasa saja. Sama saja gitu.
1: Mm-hmm. Tetapi ternyata mereka punya keterbatasan okay. ketidakmampuan dalam mm-hmm. mendengar gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang ketiga ada intelektual. Mm-hmm. Nah, jadi keterbatasan fungsi pikir gitu ya. Mm-hmm. Kalau kita biasanya mengatakan ini teman-teman dengan disabilitas grahita.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mengalami keterhambatan ataupun keterbelakangan. Mm. Nah, kalau di undang-undang itu bukan disamakan ya. Jadi disabilitas intelektual nanti ada Down syndrome mm-hmm. gitu. Down syndrome kan secara fisik juga kelihatan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, ini mungkin yang memiliki reward yang luar biasa ketika mereka memasuki pendidikan
0: iya.
1: karena gak semua anak-anak retardasi mental ini mampu didik.
0: Okay.
1: Nah, jadi memang kalau kita di psikologi, anak-anak yang grahita atau anak-anak yang retardasi mental, Down syndrome, hanya mampu latih
0: okay.
1: karena secara intelektual juga mereka berada di bawah rata-rata.
0: Mm.
1: Sementara pendidikan kita kan minimal kalau untuk melakukan pendidikan secara kapasitas intelektual harus paling tidak di atas rata-rata okay. atas gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, teman-teman ini mungkin bisa sekolah tetapi untuk menapaki pendidikan tinggi itu effortnya sangat berat, mm. pendampingannya luar biasa.
0: Mm.
1: Bukan tidak mungkin ya,
0: yeah.
1: tetapi bisa saja, cuman ya itu tadi orang tua, dosen, guru itu memang betul-betul harus ekstra.
0: Ya.
1: Iya. Nah, yang terakhir adalah disabilitas mental.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini yang gak kelihatan.
0: Benar.
1: Apalagi kalau kita berbicara tentang remaja, isu-isu yang saat ini lagi happening kan.
0: Ya, betul. Ya, mental health ya, Bu. Oke. Okay.
1: Mental health itu memang sesuatu yang gak bisa kelihatan.
0: Betul.
1: Tapi kita bisa melihat gejalanya dari mm. tingkah laku dan perilaku yang ditunjukkan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kalau berbicara tentang ragam disabilitas tadi ya, mm. di undang-undang juga dikatakan bahwa disabilitas mental ini nanti akan berkaitan dengan disabilitas perkembangan.
0: Oke. Okay.
1: Ya tadi ada autis, mm. ada ADHD. Mm. Anak autis secara fisikly nggak kelihatan kalau mereka autis.
0: Iya, betul.
1: Tapi begitu kita berinteraksi
0: baru terlihat.
1: Benar. Begitu juga anak-anak ADHD kan mm. begitu ya. Mm. Nah, apalagi misalnya teman-teman dengan anxiety.
0: Ah, betul.
1: Depresi. Mm. Nah, kalau kita ngomongin tentang daily mental health in global secara global, depresi dan kecemasan mm. itu menduduki peringkat 1 dan 2.
0: Ah, iya, benar, Bu. Dan itu kayaknya jadi satu permasalahan untuk zaman now ya.
1: Betul, apalagi kalau kita berbicara zaman now mm. itu banyak sekali kan tantangan. Maka banyak sekali istilah-istilah yang disematkan bagi teman-teman Gen Z ini
0: mm-hmm.
1: yang strawberry lah, yeah. yang
0: sandwich
1: ya,
0: generation
1: lah gitu ya. Okay. Nah, ini yang enggak kelihatan.
0: Mm.
1: Nah, jadi baru-baru ini juga bulan Maret kalau enggak salah ya, mm. itu Mahkamah Agung apa Konstitusi, saya lupa. Itu sudah menyampaikan bahwa salah satu disabilitas yang nanti akan masuk juga namanya invisible.
0: Okay.
1: Jadi invisible ataupun tidak terlihat ini okay. tadi. Karena ini yang banyak.
0: Mm.
1: Misal salah satu bentuk invisible disability adalah asma tuh Mbak.
0: Oke, jadi itu akan masuk dalam
1: disabilitas. Iya, kita disabilitas. Tunggu nih. Oke. Karena kan undang-undang ini sudah 10 tahun ya, mudah-mudahan nanti akan diakomodir gitu. Misal nih, kalau teman-teman asma lagi serangan, itu fokusnya akan turun.
0: Hilang, ya betul.
1: Ya kan? Nah mereka fokus kepada secara fisik, nafasnya gitu ya, keringatnya, dan tentu saja ketika di perkuliahan atau di pendidikan dasar butuh penyesuaian gitu. Nah ketika lagi ujian kolaps bagaimana coba?
0: Iya, betul. Nah,
1: bukan berarti kita oke, kamu kolaps gagal dong, enggak. Nah justru teman-teman asma, teman-teman misalnya dengan talasemia itu membutuhkan pendampingan khusus. Iya, betul. Karena begitu mereka flare, begitu mereka mengalami serangan, itu akan berpengaruh terhadap konsentrasi secara psikologisnya juga.
0: Okay.
1: Gitu, dan butuh waktu untuk kembali normal gitu ya. Jadi saya sangat mengapresiasi nih teman-teman waktu itu mengajukan bahwa kami yang asma, yang lupus, yang talasemia ini juga butuh pendampingan, butuh loh, ini disabilitas gitu.
0: Betul.
1: Bukan berarti mendisabilitaskan diri, tapi kan ini memang riwayatnya badan gitu. Dan perlu diketahui oleh orang-orang banyak bahwa ketika kita mengalami serangan tertentu, ketika kita lagi kambuh gitu ya, istilahnya kan kambuh tuh, kita gak bisa ngapa-ngapain.
0: Betul. Sebagai pengidap asma sih memang benar.
1: Gitu ya, Mbak Risa asma ya. Sama, saya juga asma nih.
0: Karena memang berasa ya Bu ya, gitu. Kalau lagi ngapa-ngapain tiba-tiba kamu tuh gak ada yang enak nih.
1: Bayangkan ketika itu adalah hari ujian. Nah kalau kita gak menyampaikan kepada teman-teman atau kepada dosen, kepada guru, ya bagaimana mereka mau tahu kan, yang
0: betul.
1: Ada kita nggak datang, kalau nggak datang ya udah nol dong gitu ya.
0: Betul.
1: Nah itulah yang diperjuangkan dan alhamdulillah disetujui. Nah mudah-mudahan kita tunggu nih kita tunggu bagaimana nanti apakah akan masuk ke dalam regulasi undang-undang gitu ya, karena ya banyak sekali gitu ya. Jadi yang hidden itu, yang laten, yang tidak terlihat itu justru banyak sekali.
0: Iya, betul sekali.
1: Itu yang perlu betul-betul kita identifikasi, betul-betul kita pahami bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan. Bukan berarti ingin diberi
0: spesialkan gitu ya,
1: bukan. Ya. Aduh kasihan, bukan, tapi mereka itu tadi, mereka layak mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Intinya sih itu.
0: Oke. Jadi menarik sekali Bu, ternyata banyak juga ya ragam dari disabilitas sendiri. Dan salah satunya yang tadi kita bahas seperti disabilitas mental, ternyata itu juga masuk dalam kategori disabilitas.
1: Betul, ternyata.
0: Buat teman-teman yang memang mempunyai gangguan mental health dan lain sebagainya juga ternyata juga sudah diatur.
1: Betul.
0: Gitu. Dan sekarang ada lagi yang baru tadi ya Bu ya, disabilitas invisible tadi yang ternyata juga jadi perhatian ya Bu ya. Karena kita pengidap asma memang berasa ya. Kalau lagi kambuh tuh kayak jangankan mau tidur ya Bu ya, tidurnya kayak duduk.
1: Aduh. Pokoknya segala posisi sudah
0: gak
1: kita
0: bisa,
1: coba
0: ya?
1: Gak bisa gitu.
0: Bener.
1: Hanya para asma yang tahu gitu.
0: Iya, yang tahu perasaannya. Walaupun sekarang mungkin sebagian ada yang mungkin lebih aware lagi dengan teman-temannya yang punya asma. Tapi kadang ada juga yang menganggap ya udahlah minum air panas apa kek gitu ya. Padahal sebenarnya tidak sesimpel itu.
1: Tidak sesimpel itu Esmeralda.
0: Betul, tidak sesimpel itu Esmeralda. Kalau gak minum obat yang benar-benar ini tuh gak hilang.
1: Iya gitu. Dan itu takes time.
0: Yeah,
1: butuh waktu untuk sampai kita cooling down. Betul-betul bisa okay.
0: Ngatur nafas lagi.
1: Iya. Gitu. Dan ya cuman ya itu tadi, banyak orang yang mungkin malu untuk menceritakan bahwa saya ini asma, saya ini lupus gitu. Karena mungkin ya itu tadi stigma. Kita gak bisa lepas dari stigma Mbak Risa. Bahwa sebagaimana di sini punya pendapat dan penilaian yang positif, di sisi lain pasti juga tidak lepas dari stigma-stigma negatif, yang itulah yang membuat orang akhirnya gak mau mengakui bahwa I am a part of disabilitas loh, gitu. Saya punya bagian-bagian ini loh.
0: Betul.
1: Itu saya loh. Gak mau gitu. Karena
0: ini benar juga ya Bu ya. Jadi satu permasalahan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, itu masalah loh. Ya kan? Kami juga di pendidikan di UIN Suska sendiri tuh begitu juga. Jadi semester 1, 2, 3 aman gitu. Nah, ketika ketemu skripsi baru ketahuan kalau dia ternyata anxiety.
0: Oh, oke.
1: Nah, dosen pembimbing kan enggak tahu karena enggak punya riwayat nih anak sebelumnya, enggak pernah cerita juga ke dosen PA. Nah, kita juga ada BKPH, Biro Psikologi Harmoni, dan kebetulan saya direktur BKPH. Jadi begitu anak ini mengalami hambatan di skripsi, dosen skripsinya tanya ke kita, ini boleh gak di assessment? Ini anak mengalami hambatan loh ketika diomongin keras gak bisa. Langsung pingsan, gak dateng-dateng sebulan misalnya begitu. Nah, ternyata kita assess dia memang anxiety. Anxiety-nya tuh bukan yang mild, yang memang betul-betul butuh counseling dan butuh intervensi. Sehingga memang betul-betul dia tahu dan menyadari ketika saya cemas dia harus meregulasi emosi. Itu kan harus dilatih tuh. Nah, bagaimana orang tahu kalau dia sendiri nggak kasih tahu ke kita gitu. Nah, itu yang harus dibuka tuh.
0: Ya Bu ya. Karena memang kita kalau ngomongin tentang disabilitas dan lain sebagainya, setelah kita tahu ternyata ragamnya memang banyak jenisnya dan lain sebagainya, permasalahan ya balik lagi ke stigma tadi ya Bu ya. Karena banyak orang yang pada akhirnya akhirnya menutup diri. Seperti tadi kan kita lihat, yang kita tahu disabilitas tuh ada yang terlihat dan tidak terlihat. Nah, bagian yang tidak terlihat ini kan pada akhirnya banyak orang yang akhirnya mau untuk memberitahu lingkungan sekitarnya bahwa aku punya nih. Ada juga yang menutup diri karena takut entah itu diketawain, entah takutnya dipikir kayak ini mah mau pengen spesial dan lain sebagainya ya Bu, dan stigma-stigma tadi yang pada akhirnya tuh bikin pandangan tadi tuh berubah, padahal sebenarnya dia memang butuh nih untuk space tersendiri, bukan untuk dispesialkan tadi yang dibilang ya Bu. Tapi kalau kita ngomongin stigma, mungkin apakah ada perbedaan antara pandangan dari segi medis dan non medis nih Bu?
1: Iya.
0: Sebenarnya?
1: Ya, kalau kita berbicara dari pandangan tradisional ya, kalau medis itu berkaitan dengan pandangan tradisional bahwa teman-teman yang mengalami disabilitas dengan keragamannya itu dianggap sebagai orang-orang yang tak berdaya. Jadi fokus mereka adalah yang disable-nya, mereka enggak mampu, mereka enggak berdaya, mereka enggak bisa.
0: Jadi pikirannya udah negatif ya Bu ya.
1: Udah negatif aja gitu ya, karena secara tradisional memang orang beranggapan orang teman-teman yang mengalami disabilitas ini nggak capable, nggak bisa ngapa-ngapa, sehingga selalu dianggap ya udahlah di rumah aja, susah, mahal biayanya kan begitu ya,
0: betul.
1: Karena kan dengan disabilitas tertentu, dengan hambatan-hambatan tertentu, tentu saja perlu penyesuaian itu tadi. Sehingga secara tradisional mereka fokusnya kepada hambatan, kerusakan, gangguan. Tetapi sekarang ya, dengan kemajuan teknologi, kemudian dengan cara pandang yang lebih open minded, ternyata di tengah hambatan yang mereka miliki, kita fokusnya

0: Indonesia itu sudah mulai terbuka,
1: Hmm.
0: sudah mulai melihat teman-teman disabilitas ini dengan lebih positif,
1: Okay.
0: bahwa mereka bisa berdaya, bahwa mereka ketika ditemukan dengan lingkungan yang positif, mereka juga akan mampu mengembangkan potensi-potensi yang tersembunyi, ya kan? Karena setiap orang, saya yakin setiap orang itu punya potensi
1: Ya, punya
0: positif,
1: kelebihannya
0: punya
1: masing-masing
0: kelebihannya
1: ya, Bu.
0: masing-masing. Nah, yang sekarang yang modern itu lebih fokusnya ke apa yang bisa kita lakukan untuk
1: Oke.
0: meng-hire, untuk mengoptimalkan potensi dan kelebihan-kelebihan yang mereka
1: Oke.
0: miliki, gitu.
1: Oke. Jadi harusnya kita udah nggak berpandangan lagi kepada keterbatasan yang mereka
0: Iya,
1: punya, tapi
0: iya.
1: apa potensi yang ada pada diri mereka.
0: Iya.
1: Caranya ya dengan cara kita membantu ya, Bu ya, membantu memfasilitasi,
0: Betul.
1: memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan mereka
0: Kebutuhan mereka.
1: masing-masing gitu. Pada akhirnya apa yang ada pada diri mereka ya bisa dikembangkan lagi gitu. Karena kita juga lihat banyak ya Bu, maksudnya teman-teman disabilitas yang punya prestasi yang luar biasa juga, yang
0: Iya,
1: nggak kalah kan
0: benar,
1: dengan
0: benar,
1: teman-teman non
0: benar,
1: disabilitas
0: benar
1: gitu.
0: sekali, benar.
1: Dan itu kita lihat sendiri buktinya banyak pada dua. Oke Bu, kayaknya seru banget. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin kita rehat sejenak dulu ya Bu ya. Nanti
0: Oke.
1: kita bakalan ngobrol lagi lebih dalam teman Pro 2. Tentunya kita masih bakalan membahas topik kita hari ini tentang semua bisa bermimpi mewujudkan pendidikan yang ramah dan inklusif bagi teman disabilitas. Nanti kami bakalan balik lagi. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Pekanbaru barengan sama Risa dan juga Ibu Anggi ya, teman Pro 2. Karena kita masih bakal membahas topik kita yang seru nih hari ini tentang semua bisa bermimpi mewujudkan pendidikan yang ramah dan inklusif bagi teman disabilitas. Udah banyak tadi yang kita obrolin ya sebenarnya Ibu ya, tentang bagaimana pendidikan inklusif itu yang baik untuk teman-teman disabilitas juga, teman Pro 2. Terus juga tadi kita udah dijelasin nih sama Ibu Anggi ya, ragam disabilitas dan lain sebagainya. Tapi Bu, sekarang kan yang jadi persoalan terkadang nih mungkin buat teman-teman juga adalah membangun komunikasi dengan teman-teman disabilitas nih Bu. Iya, kadang betul. Ada sisi di mana kayak kita takut nih akankah kita omongnya kita akan menyinggung teman-teman atau lain sebagainya gitu. Yang pada akhirnya tuh secara nggak langsung menghambat ya Bu ya. Betul. Atau tadi muncullah stigma-stigma yang seharusnya nggak muncul nih dan sebagainya. Sebenarnya tuh gimana cara kita berkomunikasi yang baik nih Bu, terutama buat teman-teman yang generasi muda nih Bu ya, yang mungkin masih belum aduh takut nih gimana. Betul. Nih, nah sebenarnya tuh harusnya gimana ya Bu, sebaiknya yang harus kita lakukan ya.
1: Ketika kita mau berkomunikasi dan berbicara, tentu saja kita harus lihat ini teman-teman disabilitas ini memiliki jenis atau bentuk disabilitas yang seperti apa gitu ya. Karena sepengalaman saya berhadapan dan berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas yang netra itu sebetulnya nggak ada masalah tuh, ya kan? Kalau netra kan secara komunikasi mereka seperti kita, tidak mengalami hambatan gitu ya. Ya memang komunikasinya adalah yang biasa saja, tanpa, artinya begini, teman-teman disabilitas itu juga nggak ingin loh mereka itu dikasihani.
0: Betul, betul.
1: Nah gitu, ya itu tadi.
0: Nah, karena kita takut itu kan Bu, niatnya mungkin yang lain, tapi apakah nanti teman-teman akan tersinggung dan sebagainya gitu, gitu.
1: Jadi memang izin, kalau teman-teman berbicara dengan teman-teman netra, teman-teman tuli, itu memang kita harus, boleh saya tolong, atau hai apa yang boleh saya bantu gitu ya. Kalau tuli kan memang kita harus menggunakan bahasa isyarat gitu, atau kita ada juru bahasa isyaratnya. Kadangkala teman-teman yang tuli itu juga mereka kan tingkat pendengarannya ada yang full, ada yang setengah, ada yang masih bisa mendengar dengan alat bantu gitu. Nah komunikasi tentu saja tidak lepas dari etik gitu. Jadi ada hal yang memang perlu kita pertimbangkan sebelum kita berbicara dengan mereka, yaitu tadi, yang penting nih kita sebagai teman itu tidak merendahkan harga diri mereka. Kalau menawarkan bantuan, boleh menawarkan bantuan. Jadi ada yang bisa saya tolong, ada yang bisa saya bantu. Nah saja misal tadi orang dengan keterbatasan fisik ya, disabilitas fisik, jangan kita main, itu kan bahasa komunikasi tuh. Kita pingin biar kursi rodanya tuh cepet sampai ke kelas
0: langsung kita dorong tadi.
1: Langsung kita dorong aja. Tapi kan kita gak tahu ternyata ada fungsi fisiknya atau kakinya itu memang gak bisa laju kan. Sehingga kita harus tanya dulu, perlu bantuan gak? Perlu didorong gak gitu. Jadi harus ask dulu, get permission dulu ya, permisi dulu, apakah memang mereka membutuhkan bantuan kita. Jadi kalaupun saya butuh kamu di sini aja, tolong saya aja. Nah,
0: ya udah
1: kita kalau enggak berjalan di belakang, kita berjalannya di depan gitu. Nah, kalau memang teman-teman yang mental nih, kadang-kadang teman-teman mental kan kita nggak tahu nih apakah dia saat
0: lagi di fase apa ya Bu ya,
1: apakah sedang baper saat itu gitu ya, atau memang saat itu dia baik-baik saja ya. Ya etikanya memang berbicara dengan orang lain itu kita lihat ya, Iqra itu kan nggak hanya melulu tentang membaca, tetapi membaca rona wajahnya, membaca gesture tubuhnya, membaca situasi gitu. Itu yang perlu kita pelajari dan kita sesuaikan sebelum kita berbicara dan berinteraksi dengan teman-teman disabilitas ini.
0: Gitu. Dan terkadang mungkin teman-teman disabilitas kan pengennya dianggap sama gitu ya Bu ya. Jadi jangan sampai kita juga mungkin di sisi lain kadang kita kayak
1: terlalu peduli
0: gitu ya Bu. Tapi padahal sebenarnya mungkin mereka hanya butuh didampingi saja.
1: Jadi misalnya ya itu tadi, dukungan yang kita berikan belum tentu itu yang mereka butuhkan.
0: Bener.
1: Nah, kita juga gak boleh baper, gak boleh marah ketika gimana sih, lu udah gue tolong kok gak mau gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita betul-betul pelajari, betul-betul kita ya secara apa ya namanya, secara psikologis kita berempati betul terhadap kondisi mereka. Tetapi tanyakan kira-kira kebutuhan apa, kira-kira mereka bisa atau butuh bantuan atau tidak, mereka butuh pendampingan atau tidak. Itu yang perlu kita latih bersama-sama, karena setiap orang kan tentu saja punya karakteristik yang berbeda. Nah, jangan sampai kita terlihat itu ya memang care, peduli, tetapi sampai meniadakan dia gitu loh. Artinya ini teman disabilitas, dia gak bisa apa-apa, maka aku harus jadi hero. Enggak juga. Iya. Kan? Yeah, yeah. Nah gitu, jadi asking, jadi tanya apa yang mereka butuhkan. Dan berkomunikasi itu masalah seni.
0: Benar.
1: Ya kan, masalah etik dan bagaimana kita berkomunikasi itu tanpa menjatuhkan lawan berbicara kita.
0: Gitu. Jadi memang intinya komunikasi ya, Bu ya. Walaupun kadang mungkin banyak juga yang miskomunikasi, betul, guys. Tapi memang itu harus dipelajari benar-benar ya, Bu ya. Karena terkadang kita nih lupa nih karena memang kita punya rasa peduli, tapi kadang kita lupa untuk bertanya gitu ya, Bu, untuk bertanya, mengkomunikasikan apakah memang perlu bantuan dan sebagainya, karena memang mau enggak mau kita juga harus peka ya, Bu, betul, ya, terhadap situasi dan lingkungan ya.
1: Iya, betul. Misalnya contoh teman-teman yang apa namanya, mengalami anxiety atau yang mengalami autism deh. Memang kan mereka memiliki keterbatasan untuk berinteraksi sama, betul, kita. Nah, ketika misal mereka datang, mana kelas A? Apa sih? Kok gak sopan? Nah gitu ya, karena kita merasa mungkin dia gak sopan, tapi padahal mereka punya pattern komunikasi yang seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi jangan, kita sebagai temennya juga jangan baperan gitu. Kadang teman-teman autis kan letter lux ya bahasanya. Saya mau ketemu Bu Anggi ya, mana dia? Misalnya begitu. Jadi orang, wah kok gak sopan banget.
0: Langsung marah ya, Bu ya.
1: Langsung marah kan gitu. Kamu gak sopan banget. Gak begitu, karena mereka gak tahu. Maksudnya patternnya ya begitu. Mereka anggap itu adalah biasa gitu kan. Maka kita arahkan. Nah, dosen juga mengarahkan tuh. Jadi, nah, mungkin di psikologi orang paham, tapi kamu akan berhadapan dengan orang-orang di luar psikologi. Maka itu harus dilatih. Dilatih bagaimana dia juga bisa berkomunikasi itu dengan baik, gitu ya. Jadi bukan berarti ya dia memang begitu. Nah, enggak lagi tuh, dia memang begitu. Dia memang begitu, kita rubah.
0: Kita bantu
1: melatih, ya kan, kita bantu untuk melatih dia agar dia lebih bisa diterima. Karena enggak semua orang bisa terima.
0: Menerima, benar, Bu.
1: Apa cara berkomunikasi seperti itu?
0: Iya. Gitu. Karena seorang kadang mungkin mikirnya kayak apa sih, Mas?
1: Gitu.
0: Padahal ya kondisi tertentu tadi ya mungkin kita harus pahami dan memang harus peka dengan lingkungan ya. Oh, mungkin teman kita yang ini mengalami ini harus mengalami ini. Pada akhirnya kita juga bisa saling memahami ya, Bu ya. Jadi nggak ada lagi tuh kayak cuek aja gitu dengan lingkungan sekitar, apalagi kalau kita udah berada di lingkungan pendidikan, sekolah dan lain sebagainya.
1: Saling mendukung,
0: betul,
1: saling menguatkan.
0: Karena kan ada juga yang cuek aja kan, Bu, kayak temennya ya udahlah, kadang bilang lebay dan lain sebagainya. Kadang kan ada yang berpikiran seperti itu. Jadi ya memang harus
1: nggak mau ikut campur deh, gitu
0: campur ya,
1: ya
0: benar. Tapi sekalinya memang marah, kesel gitu. Jadi ya memang harus lebih peka lagi aja dengan situasi, karena akses untuk kita mengenal itu udah banyak ya, Bu, ya. Jadi kita sudah bisa belajar bersama mengetahui dan memahami nih bahwa memang ada situasi tertentu yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita alami. Jadi ini seru banget ya obrolan kita hari ini, teman Pro 2. Tapi gak kerasa, Bu, waktu kita ternyata singkat banget.
1: Perlu ditambah nih sepertinya ya.
0: Iya, Bu, kita bikin segmen khusus aja deh sih buat ngobrol ya kan. Tapi mungkin terakhir, Ibu, mungkin bisa ditambahkan closing statement-nya. buat teman-teman di luar sana, kira-kira apa yang paling penting untuk ditanamkan, terutama untuk generasi muda nih Bu, agar juga pada akhirnya kita sama-sama memiliki perspektif yang lebih positif terhadap teman-teman disabilitas khususnya gitu. Yang mungkin saat ini ya tadi Bu, mereka kan punya kesempatan yang sama, mereka juga bisa bermimpi sama dengan teman-teman yang disabilitas juga. Nah, jadi gimana supaya juga sama-sama membantu teman-teman yang juga sedang berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang sama dan layak juga untuk mengejar cita-cita mereka. Kira-kira apa yang mau disampaikan?
1: Baik. Pendidikan inklusi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi institusi juga tidak dapat berjalan sendiri. Maka butuh dukungan dan support dari orang tua, bahkan mahasiswa itu sendiri gitu ya. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi sehingga mimpi kita untuk mewujudkan pendidikan inklusi yang sempurna ya, yang memang betul-betul memberikan ruang akses yang layak bagi siapa saja itu bisa terwujud. Nah, bagi teman-teman disabilitas di luar sana, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Ya, kalau kita menyerah pada diri sendiri, maka kita nggak bisa menaklukkan dunia, nak.
0: Betul.
1: Jadi tetap percaya diri, upgrade diri kamu bahwa kamu adalah orang yang layak untuk menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Jadi tetap semangat, nggak boleh rendah diri, bahwa Allah selalu menciptakan itu sebaik-baik manusia dan kita perlu mensyukuri itu. Siapapun dirimu. Itu aja Mbak Risa.
0: Oke. Terima kasih banyak Bu. Intinya adalah semuanya punya hak yang sama. Betul. Porsi yang sama juga teman berdua. Jadi sebaik-baiknya kita sebagai manusia ya saling membantu. Betul. Ya Bu ya, dengan teman-teman kita. Mau itu yang teman-teman disabilitas, non-disabilitas, semuanya ya. Pokoknya harus saling membantu juga teman berdua. Terima kasih banyak Ibu Anggi untuk obrolan kita hari ini. Seru sekali, tapi sayang waktu kita yang sangat terbatas. Mungkin di lain waktu Allah, kita ketemu lagi ya Bu ya.
1: Insyaallah. Terima kasih Mbak Risa
0: dengan obrolan seru. Dan tentunya teman Pro 2, buat kamu yang ketinggalan juga obrolan kita hari ini, jangan sedih, kamu bisa untuk menonton tayangan ulangnya di YouTube Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2. Untuk itu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Setelah ini masih bisa temani kamu teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terima kasih Ibu.
1: Terima kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
6: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
5: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Tomo Pradua, tentunya kita bakalan masuk di program SPADA, Spesial Moderasi Beragama Tomo Pradua. Kali ini kita bakalan membahas satu topik dan tentunya kita bakalan bahas moderasi beragama di era media sosial sekarang, Tomo Pradua. Coba kamu bayangkan, kita punya teman yang berbeda agama, berbeda budaya, berbeda cara pandang, bahkan mungkin berbeda pilihan dalam banyak hal. Apakah perbedaan itu juga harus membuat kita menjauh, guys? Tentu enggak ya, karena dalam kehidupan sehari-hari perbedaan adalah sesuatu yang memang ada di sekitar kita. Jadi kita bisa menemukan di sekolah, kampus, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, bahkan di media sosial. Dan disinilah pentingnya moderasi beragama. Jadi moderasi beragama ini bukan berarti mencampur adukan ajaran agama atau mengurangi keyakinan seseorang. Jadi moderasi beragama ini lebih kepada bagaimana kita menjalankan keyakinan dengan tetap menghargai keberadaan orang lain yang berbeda. Jadi kita gak boleh meyakini sesuatu dengan teguh, guys. Tetapi pada saat yang sama, tetap kita harus menghormati orang lain. Karena tentunya menghormati perbedaan bukan berarti kita harus menyamakan semuanya. Tapi kita tetap bisa berbeda keyakinan, berbeda pandangan, tetapi tetap bisa hidup berdampingan dengan damai. Apalagi sebagai generasi muda, guys. Kita juga hidup di tengah masyarakat yang tentunya beragam. Maka kemampuan untuk menghadapi atau menghargai perbedaan juga menjadi salah satu hal penting yang perlu kita miliki, teman-teman berdua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai Tik, udah lama ya nungguin aku?
3: Iya, lama banget sih, pasti kamu dandannya lama ya?
2: Ya wajar dong, namanya cewek.
3: Sepatu kamu baru ya? Baru lihat deh kamu pakai sepatu itu.
2: Iya dong, gimana? Keren gak?
3: Ini nih sepatu impor loh, mahal tau gak sih harganya?
2: Ih, kenapa gak beli produk Indonesia aja sih?
3: Gak mau ah, gak keren.
2: Jangan salah loh, produk dalam negeri itu gak kalah keren dari produk impor yang kamu banggain itu. Kualitasnya juga sama, model dan desainnya juga keren-keren tahu. Pengusaha Indonesia itu gak kalah kreatif dan inovatif. Kita harus dukung mereka.
3: Gitu. Emangnya sepatu kamu buatan Indonesia?
2: Iya dong, coba deh lihat. Bagus kan? Gak kalah keren kan dari yang kamu punya? Ayo dong, mulai sekarang jangan suka banggain produk impor. Kita harus bangga sama produk hasil anak bangsa. Oke deh.
4: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokopol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Nomor dua, sekarang kita masuk ke dunia yang hampir setiap hari kita gunakan, yaitu media sosial. Nah, di media sosial kita bisa menemukan begitu banyak informasi tentang agama. Mulai dari ceramah, kutipan, video pendek, sampai ke perdebatan mengenai persoalan keagamaan. Dan masalahnya, nggak semua informasi yang muncul di media sosial ini bisa langsung dipercaya. Kadang sebuah potongan video hanya memperlihatkan bagian konteksnya aja. Kadang judul juga dibuat provokatif supaya orang juga tertarik untuk mengklik. Dan yang lebih berbahaya, kita bisa juga langsung ikut berkomentar atau menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Karena itu, moderasi beragama di era digital juga membutuhkan sikap kritis. Sebelum membagikan sebuah informasi keagamaan, coba periksa dulu sumbernya teman perdua. Apakah sumbernya jelas? Apakah informasinya juga memiliki konteks yang lengkap? Atau apakah informasi tersebut juga berasal dari pihak yang memang memiliki kompetensi untuk menjelaskannya? Dan yang gak kalah penting teman perdua, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat. Kita boleh gak setuju, tapi juga gak harus menghina. Kita boleh mengkritik, tapi juga gak perlu merendahkan. Jadi kita boleh juga memiliki keyakinan dan pandangan yang berbeda, tetapi tetap menjaga etika ketika berkomunikasi. Karena di balik sebuah akun media sosial, ada manusia yang juga punya perasaan. Jadi sebelum mengetik komentar, coba pikirkan kembali, apakah kalimat yang kita tulis akan membantu percakapan menjadi lebih baik atau justru memperkeruh keadaan. Jadi teman perdua, menjadi moderat di dunia digital juga bukan berarti harus diam ketika melihat sesuatu yang salah. Tapi juga kita belajar menyampaikan pendapat dengan cara yang bijak berdasarkan informasi yang benar dan tetap menghargai orang lain tentunya. Dan nomor dua, tentunya kalau tadi kita membahas media sosial, sekarang kita coba lihat hal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya gimana sih cara kita menerapkan moderasi beragama? Ada beberapa sikap sederhana yang bisa kita mulai. Pertama adalah menghargai perbedaan. Kedua adalah tidak mudah menghakimi. Dan yang ketiga adalah mau berdialog teman berdua. Dan yang keempat, menjaga sikap dalam kehidupan bersama. Nah, tentu aja teman berdua, dengan cara seperti ini, tentunya perbedaan tadi yang tentunya banyak, ini bisa kita hadapi bersama dan lakukan bersama meskipun kita memiliki perbedaan tadi teman berdua. Dan moderasi beragama sebenarnya juga gak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari cara kita berbicara, cara kita mendengarkan, cara kita menggunakan media sosial, dan cara kita memperlakukan orang lain. Sederhananya, tetapi kalau kita lakukan bersama-sama ya dampaknya juga tetap bisa besar teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api, puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Tom Pradua, kita udah di segmen terakhir dan dari pembahasan hari ini kita juga belajar bahwa moderasi beragama bukan tentang menjadi ragu terhadap keyakinan sendiri. Justru kita diajak untuk menjalankan agama dengan tetap menghormati kehidupan bersama. Kita bisa teguh dengan keyakinan masing-masing sekaligus menghargai orang lain yang berbeda. Dan kita juga bisa belajar bahwa moderasi beragama sangat relevan dengan kehidupan generasi muda, terutama di era media sosial ketika informasi bergerak begitu cepat. Satu unggahan bisa memunculkan diskusi, satu komentar juga bisa memicu perdebatan, dan satu informasi yang belum tentu benar bisa tersebar kepada banyak orang hanya dalam satu hitungan menit. Karena itu teman perdua, kita perlu juga menjadi generasi yang gak hanya cepat mendapatkan informasi tapi juga mampu menyaring informasi lainnya, dan gak hanya berani bicara tetapi juga mau mendengarkan, dan gak hanya mempertahankan pendapat tapi juga mampu menghargai perbedaan teman perdua. Jadi mulai hari ini mari belajar menjadi generasi yang teguh dalam keyakinan, terbuka dalam pergaulan, bijak dalam bermedia sosial, dan tetap menghargai perbedaan, karena berbeda ya bukan alasan untuk bermusuhan, karena berbeda adalah kesempatan untuk belajar memahami satu sama lain. Dan teman berdua, kita cukupkan dulu untuk edisi pada spesial moderasi beragama untuk hari ini, dan setelah ini juga kamu jangan kemana-mana karena kita bakalan masuk di sesi Produa Hit List guys. Jadi kamu bisa banget buat request lagu-lagu kesayangan kamu. Jangan lupa di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @produapko. Stay tune terus teman Produa di Produa Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.

0: Pengumuman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
0: Nomor 2, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, meminta Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Riau memperluas layanan pembayaran pajak dengan menyediakan sistem non-tunai untuk mempermudah masyarakat. Dan menurut Edi, pembayaran pajak secara digital juga akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Ia menyebut pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat yang juga berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, proses pembayaran juga harus dibuat lebih mudah dan juga praktis. Dorongan tersebut juga disampaikan setelah adanya keluhan masyarakat yang masih harus melakukan pembayaran pajak secara tunai, dan kondisi ini juga dinilai menyulitkan warga karena perlu datang ke perbankan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan pembayaran. Dan beliau meminta Bapenda untuk membuka berbagai metode pembayaran seperti melalui kartu debit, kiris, kemudian maupun layanan digital lainnya, dan menurutnya perkembangan teknologi saat ini seharusnya juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien.
1: Info Pro 2.
0: Nomor Pro 2, pemerintah kota atau Pemkot Pekanbaru mulai melakukan revitalisasi sejumlah sekolah pada tahun ini, dan program tersebut juga dilakukan secara bertahap sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan pembenahan dilakukan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan, dan hal itu disampaikannya saat meninjau SD Negeri 62 di Kecamatan Tenayan Raya pada Senin 31 Agustus 2026. SD Negeri 62 ini menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dan pemerintah juga mulai melakukan perbaikan pada sejumlah bagian sekolah termasuk bangunan dan area pendukung lainnya. Selain dukungan dari pemerintah pusat, Pemkot Pekanbaru juga menyiapkan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD untuk memenuhi kebutuhan revitalisasi sekolah. Dan perbaikan tersebut juga mencakup fasilitas tambahan seperti pemasangan paving block dan pembangunan toilet. Dan juga teman Pradua Agung menjelaskan pembenahan fasilitas pendidikan juga akan dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah.
1: Info Pro 2.
0: Nomor Pro 2, kondisi sejumlah ruas jalan wilayah Indragiri Hulu atau Inhu dan Indragiri Hilir atau Inhil yang mengalami kerusakan mendapat perhatian dari DPRD Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau juga diminta segera melakukan penanganan sebelum kerusakan semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat. Anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan Inhil Andi Dharma Putra juga menilai persoalan infrastruktur jalan juga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dan menurutnya jalan yang dibiarkan rusak dalam waktu lama juga dapat membahayakan pengguna, terutama pada wilayah yang memiliki resiko longsor maupun kerusakan dan jalan. Politisi PDIP Perjuangan tersebut juga meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki ruas jalan yang mengalami kerusakan, dan ia menegaskan persoalan teknis maupun alasan lain juga tidak boleh menjadi hambatan dalam proses perbaikan. Andi juga mendorong adanya koordinasi antara DPRD dan pemerintah Provinsi Riau agar koordinasi jalan yang membutuhkan perhatian juga dapat segera ditindaklanjuti.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat siang guys. Hari ini di hari Selasa 1 September 2026, kita masih di Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa di 0811-76-00884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku ya guys ya. Kamu boleh banget nih buat request lagu-lagu kesayangan kamu hari ini. Jangan lupa buat langsung aja teman Pro 2 di 0811-76-00884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kayaknya kita langsung aja untuk bacain dulu beberapa teman Pro 2 yang sudah masuk ya. Hai, selamat pagi menjelang siang buat semua pendengar radio RRI Pro 2 Pekan Baru. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Ada Maria teman Pro 2 yang mau izin request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Terima kasih Kak, sama-sama. Terus selamat pagi, ada Widya, fansnya Sabrina Leanor, mau request juga lagunya dari Sabrina yang Selesai ya Kak. Terima kasih, sama-sama ya. Ini Widya juga sama nih, mau dengerin lagu Sabrina Leanor juga. Oke, udah Risa puterin ya. Terus guys, siapa lagi nih? Ada Zulia di Jakarta yang mau request lagu dari Anggi Carvalho. Anggi Carvalho yang merelakanmu, kayaknya nggak ada tuh, belum ada yang merelakanmu. Adanya Remuk, apa ya, Remuk aja ya, Risa puterin ya buat kamu. Oke, nanti kita request ke MD. Katanya salam buat kakak penyiarnya dan Anggi seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum, lagi stay tune nih via digital ya Kak. Oke, sama. Oke, dan teman Pro 2, tiga lagu dulu yang akan kita nikmati nih buat kamu yang masih mau request, jangan lupa di 0811-76-00884. Kalau gitu langsung aja, ada Selena Grace featuring dengan Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu satu, buat aku satu.
3: Makasih ya, Mat. Gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
3: Alah, plastik satu lembar gini. Dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

beragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Okay, kita bacain lagi request yang sudah masuk guys di hari ini. Assalamualaikum, hello Prodo Pekanbaru. Hello, hey Mbak Arisa Blackpink. Mau tebak-tebakan dong hari ini. Gak boleh Mas Ren, sekarang udah gak bisa. Ya dari sebacain ya. Apakah aku katanya aku dari planet dan galaksi di luar bumi. Aku pernah memusnahkan dinosaurus ribuan tahun yang lalu. Terus mitosnya aku memiliki batu medan magnet dan aku jatuh ke bumi membawa membawa seperti bola api. Nah, bila jatuh ke bumi mempunyai blue tanda. Apa sih Mas Ren? Apakah aku katanya? Nah, apa coba ditebak. Meteor Garden, guys. Wih, Meteor Garden mah beda lagi dong meteor jawabannya ya. Terus ada kata-kata mutiara juga dari Mas Ren nih. Katanya mata hati punya kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada indera penglihatan dari Jalaluddin Rumi. Mau request boleh Marisa boleh. Ariana Grande dong yang head that I met you love me. Oke. Okay. Yang itu aja ya Mas Ren ya. Banyak banget deh. Terus salam-salamnya buat keponakan saya Uis Alkarni, Adi Bahaira, ada Bufatan, F Barajasa. Sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mbak Risa, katanya terima kasih dan sehat selalu, semangat, optimis, selalu smart di langit Pekanbaru Riau. Dan buat semua pendengar radio Pro 2 Pekanbaru dan sekitarnya, I love you dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tua. Oke deh, boleh Ariana Grande ya. Nanti akan sebutin lagunya ya Mas Ren ya. Terus kita punya dari siapa lagi nih teman berdua. Kita lihat dulu ya. Ada dari Anissa teman berdua yang katanya mau dengerin lagu dari Fizz yang judulnya Dalam Hitungan. Terus satu lagi kita punya dari Gabriela yang mau dengerin lagu dari Nona yang Superstitious. Oke, udah lama deh ya gak dengerin lagu itu. Kayaknya cukup 3 lagu dulu teman pro 2 buat Risa puterin ya. Buat kamu yang masih mau request jangan lupa di 0811 76 00 884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: rahmat, luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dan diterima, tidak diretas oleh umat luar jaringan.
1: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
0: Tidak diretas
1: semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Selalu kekal dalam
1: tidak diretas oleh umat luar jaringan.

Oke, Tomo Pro 2, kita lanjut lagi bacain ya. Ada dari Mina, Tomo Pro 2, yang mau request lagu dari Mesahira nih. Yang merindu lagi ya, Kak, Tomo puterin. Oke. Terus kita punya dari siapa nih? Kok gak ada namanya ya? Ntar ya guys ya, kita lihat dulu nih namanya, gak ada nih. Oh, dari Devi, Tomo Pro 2. Devi katanya mau dengerin lagu dari Salma Salsabil dong Kak, aku mau dengerin yang Hacu katanya. Udah lama nih gak dengerin. Oke, siap, bisa puterin ya. Yang Hacu untuk kamu Tomo Pro 2. Terus satu lagi Kak, satu lagi deh ya. Kita bacain Tomo Pro 2. Satu lagi ada dari siapa ini? Dari Agustina, Tomo Pro 2. Agustina katanya mau request dong Kak lagu dari Tiara Andini katanya. Yang mana nih? Yang kupu-kupu aja. Oke, yang kupu-kupu ya, akan saya puterin untuk kamu. Dan juga Tomo Pro 2, buat yang masih request masih bisa di 0811 7600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kamu tinggal ketik aja mau dengerin lagu apa. Hari ini mau salam-salam buat siapa Tomo Pro 2, bebas ya. Nanti bakal Risa bacain dan puterin lagunya untuk kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Oke, Taman Pro 2, sepertinya kita cukupkan dulu kebersamaan kita Taman Pro 2 di sesi hari ini di Selasa 1 September 2026. After ini Taman Pro 2 masih bisa ya buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Karena nanti bakalan ada Dito Taman Pro 2 yang akan menemani kamu hingga nanti jam 6 sore. Risa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye Taman Pro 2.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi di Pro 2 Hitlist Teman Pro 2 untuk sesi kedua siang hari ini. Lanjutkan requestan kamu di 0811 7600884, atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU. Dan di sesi kedua bareng aku di Satrawan sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tapi aku temani kamu sampai nanti sore pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Nanti aku cek ya kira-kira siapa yang sudah request di Instagram. Kalau di WhatsApp sepertinya WhatsApp ya. Kalau di WhatsApp sepertinya sudah dibacakan semua. Oke, kalau gitu aku duluan yang request. Gimana kalau request lagu mana ya? Dul Jailani, Usia 25.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
4: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah

Ya kita masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Kali ini ada yang request dari Wigar yang katanya tinggal di Harapan Raya, mau dengar lagu It Gitaps Sedia Aku Sebelum Hujan. Nah buat kalian yang mau request lagu boleh di 0811 760084. Tadi Risa sepertinya belum posting ini ya story, jadi udah aku posting urusan teman Pro 2. Kalian request aja di story-nya Pro 2 Pekanbaru ya, nanti aku putarin lagunya.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini.

Ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.

Ya kita masih di Broadway List teman Broadway. Ini udah ada yang masuk dari Instagram ya, dari Berbinar FM, katanya mau request lagu Selesai Sabrina Leonor kakak. Tapi lagunya udah diputarin tadi jam 10-an sesi pertama bareng Tifa. Mudah-mudahan kamu udah dengar ya. Untuk yang mau request lagi masih ada kesempatan teman berdua, masih ada sekitar 17 menit lagi. Boleh nih request di 0811-760-884 atau juga bisa di Instagram Produk PKU. Ini udah ada yang masuk dari siapa ya, coba aku baca. Ini dari Bundi. Selamat siang RRI Produk Pekanbaru Radio, izin request Semesta by Kenris. Terima kasih kak, selamat beraktivitas. Oke, ditunggu ya Bundi ya. Nanti kalau ada lagunya aku putarin, kalau gak ada lagu Kenris yang lain ya. Oke. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi ngapain tuh, bro?
2: Ini nih, biasa. Dia mana muda. Lo gak ikutan main.
1: Duh, gak dulu deh. Lo tahu sendiri kan kalau judi online dapat merugikan diri lo.
2: Rugi apanya, bro? Ini lihat nih, gue HP baru hasil menang judi online.
1: Percayalah, itu hal dari kekalahan lo. Pasti bentar lagi lo juga bakal dirugiin terus. Jadi, jangan pernah untuk memulai bermain judi online. Stop judi online sebelum tersesat ke hal negatif yang lebih jauh.
3: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal, sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Produk Hitlist di siang hari ini, teman berdua. Terima kasih buat kamu yang udah request sejak jam 10 tadi ya. Mudah-mudahan lagunya udah diputerin semua. Dan nanti kita akan lanjut lagi untuk program berikutnya, teman berdua. Ada Santai Siang Muda Kreatif. Jadi kita bahas sesuatu yang inovasi buat anak-anak muda. Stay tune di Produk Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Ya, kita lanjut lagi di program berikutnya, teman berdua muda kreatif. Kita bahas ini tentang UMKM di era digital. Apakah jualan offline atau perlu jualan online? Karena kalian pasti sering banget kan melihat orang jualan di Instagram, entah itu mungkin di TikTok atau juga di marketplace lainnya ya. Mulai dari makanan, baju, aksesoris sampai produk-produk unik banyak banget dijumpai di segala macam marketplace, teman berdua. Tapi di sisi lain nih, kita juga masih sering menemukan toko atau warung yang jualannya langsung offline, langsung di tempat. Nah, pertanyaannya nih, sekarang lebih enak mana nih ya? Jualan online atau offline, atau mungkin dua-duanya, online dan offline. Apalagi sekarang hampir semua orang nggak bisa jauh dari handphone dan internet. Nah, kita bahas itu ya. Karena kalau kita ngomongin soal jualan offline itu sebenarnya masih punya banyak kelebihan, teman berdua. Contohnya kita bisa langsung lihat barangnya, bisa langsung ngobrol sama penjual, dan kalau penjual makanan kita bisa langsung menikmati makanannya gitu kan. Jadi ada interaksi antara penjual dan juga pembeli yang terasa lebih dekat gitu. Nah, tapi kalau jualan offline ada juga minusnya nih, ada juga kekurangannya. Misalnya harus punya tempat usaha dan pelanggan biasanya lebih banyak berasal dari daerah sekitar. Jadi jangkauannya mungkin hanya sekitarnya gitu ya. Terus juga mungkin usaha untuk sewa tempatnya, nambah modal gitu kan. Jadi kalau offline ya memang ada kelebihannya tapi juga ada kekurangannya. Nanti kita bahas kalau online gimana. Tapi sebelum itu kita akan jeda sejenak, teman berdua. Kita akan masuk ke ruang religi untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan lanjut lagi di Muda Kreatif. So, kamu jangan mana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بينهم ومن يكفر بآيات الله

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, say?
0: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Lalu, langkah apa yang bisa kita ambil untuk menanggulangi banjir? Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Ada baiknya, pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tata kota tidak teratur serta berpotensi membahayakan pemilik rumah saat debit air sungai melonjak. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar air hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Marilah kita peduli dengan lingkungan sekitar kita daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ya, kita lanjut di Muda Kreatif Teman Pro 2 Santai Siang, tadi bahas tentang jualan online dan jualan offline. Nah, kalau tadi sudah ada kita bahas tentang jualan online, berikutnya jualan tadi jualan offline ya. Sekarang berikutnya adalah jualan online. Kalau online siapa sih yang enggak tahu Teman Pro 2? Tinggal buka handphone, cari produk yang kamu mau ya, klik bayar, tunggu deh barangnya nyampe. Buat UMKM, jualan online juga bisa membantu produk mereka dikenal lebih banyak, lebih luas jangkauannya ya. Misalnya nih, ada usaha kecil yang cuma mungkin awalnya dikenal di satu tempat aja, satu daerah aja. Dengan media sosial, ataupun juga e-commerce, ataupun marketplace, produknya bisa dilihat banyak orang dari berbagai penjuru daerah, Teman Pro 2. Cuman, jualan online ini gak gampang. Kenapa? Persaingannya itu ketat banget, banyak banget. Produk yang kita jual itu harus menarik, fotonya harus bagus-bagus, terus harus fast respon ya. Ketika di chat itu pelayanannya harus fast respon, dan tentunya harus punya kualitas produk yang bisa dijaga dengan baik. Jadi bukan cuma sekedar posting lalu nunggu terjual, nunggu pembeli gitu ya. Harus ada sisi kreatif dan juga konsistennya, Teman Pro 2.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk. Dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
4: Teman terbaik.

Ya jadinya jualan online dan jualan offline itu masing-masing punya kelebihan teman berdua. Kalau offline lebih terasa interaksinya, sedangkan online bisa membantu menjangkau pelanggan yang lebih luas. Jadi buat kamu yang punya usaha teman berdua, jangan takut untuk mencoba hal baru ya. Manfaatkan media sosial kamu buat konten yang menarik, tapi juga jaga kualitas produk dan pelayanan. Karena pada akhirnya teknologi itu cuma alat bantu untuk kamu berkembang lebih baik lagi. Nanti abis ini kita lanjut ke program berikutnya, ada Sportpedia. Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu, Mbok Kade.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kade, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kade sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Laba-laba kembali FM Radio Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kita lanjut di program berikutnya, ada Sportpedia teman Pro 2. Dan kita mulai informasi pertama ini dari dunia sepak bola ya. Aduh, ada kabar yang cukup menyedihkan teman Pro 2. Salah satu god ya, salah satu pemain terbaik setelah Cristiano Ronaldo, Lionel Messi katanya pensiun dari timnas Argentina dan sudah resmi teman Pro 2. Nah, ini ada artikel dari rri.co.id. Mega bintang Lionel Messi akhirnya resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina pada usia 39 tahun. Tepatnya setelah kapten timnas Argentina tersebut menjalani seluruh pertandingan di Piala Dunia 2026. Katanya nih teman Pro 2, keputusan tersebut sekaligus menutup kiprah panjang sang kapten bersama Argentina yang berlangsung lebih dari 2 dekade. Messi meninggalkan timnas sebagai pencetak gol dan pemilik jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Argentina. Jadi sepanjang karir internasionalnya, Messi mencatat 125 gol dalam 207 penampilan bersama timnas Argentina teman Pro 2. Bagi Messi, keputusan meninggalkan timnas Argentina bukan sesuatu yang mudah karena dia mengakui perpisahan tersebut menyakitkan. Iya sih, bukan hanya untuk fans Argentina aja, tapi mungkin untuk fans sepak bola seluruh dunia ya, karena selama 2 dekade ini memang yang selalu menghiasi persaingan sepak bola itu antara Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Persaingan antara Haaland Mbappe enggak terlalu sepertinya, karena mereka kayaknya tidak se-hype Messi Ronaldo gitu. Akankah ada penggantinya teman Pro 2? Yamal dengan siapa kali ya? Yamal dengan Mbappe kalau di Barca dan Madrid kali ya? Atau siapa ya penggantinya? Belum ada sih sepertinya ya. Hype-nya yang serunya yang begitu melekat itu sepertinya sampai detik ini masih belum ada sih. Ya mudah-mudahan Messi pensiun dengan menyenangkan ya. Dengan tenang menikmati masa pensiunnya. Tinggal Cristiano Ronaldo nih kira-kira. Kapan ya pensiun? Kayaknya nunggu 1000 gol dulu sepertinya nih.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Ya, kita lanjut lagi di Sportpedia. Teman-teman berdua masih dari dunia olahraga sepak bola. Berikutnya ada Liga Spanyol nih buat yang fansnya Barcelona. Barcelona menang 5-2 dari Rayo Vallecano, teman-teman berdua. Barcelona kembali menunjukkan performa impresif pada awal musim La Liga dan berhasil menang 5-2 dari Rayo Vallecano, teman-teman berdua. Dan dengan hasil ini Barcelona tetap kokoh berada di puncak klasemen La Liga dengan koleksi 9 poin dari 3 kemenangan. Unggul sisi gol dari Real Madrid yang berada di posisi kedua, tapi poinnya sama ya. Sementara Rayo Vallecano harus puas menempati posisi ke-18 dengan poin 1 dari 3 pertandingan. Menarik ini, sama-sama menang Barcelona dan juga Real Madrid. Kira-kira apakah persaingan untuk perebutan La Liga masih panas seperti zaman-zaman Messi Ronaldo, atau Barcelona kembali gampang saja mempertahankan juaranya? Kita lihat sampai akhir musim, teman-teman berdua.

0: Stay in Pro 2 FM.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Meskipun demikian, sebenarnya di atmosfer bumi terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca alami seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi. Bumi tidak akan layak huni jika tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Hal ini karena bumi akan menjadi sangat dingin karena tidak adanya gas-gas rumah kaca tersebut. Dan bumi tidak akan bisa menghantarkan panas. Akan tetapi, jika gas-gas tersebut bertambah banyak dan semakin tidak terkendali, maka suhu pada bumi akan terus meningkat sehingga menyebabkan adanya pemanasan global. Tingginya polusi udara, pembakaran bahan bakar fosil, serta banyaknya penebangan hutan merupakan penyebab utama jumlah karbon dioksida semakin meningkat. Karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca, maka dengan meningkatnya kadar karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca berubah menjadi dampak yang negatif, yaitu pemanasan global. Dampak selanjutnya yaitu mencairnya es di kutub yang berimbas pada keberlangsungan ekosistem. Mencairnya es tersebut mengakibatkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan daerah-daerah rendah. Dan dengan adanya efek rumah kaca ini juga bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah peningkatan efek rumah kaca ini? Yang pertama, efek rumah kaca bisa kita tanggulangi dengan menghemat penggunaan listrik, yakni dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Kita juga bisa menguranginya dengan memilih menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik, mengurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik, atau menggunakan kertas bekas. Untuk itu, mari kita cegah peningkatan efek rumah kaca agar kita dapat hidup dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan dampak yang dihasilkan oleh efek rumah kaca ini di masa depan.

Di Sportpedia teman-teman, dua kali ini ada informasi lainnya. Beralih ke Liga Inggris, ini Tottenham kembali tumbang dan Newcastle mengamankan kemenangan 2-0 melawan Tottenham Hotspur teman-teman berdua. Ini tahun lalu aja Tottenham hampir degradasi ya, per tahun ini nggak ada perubahan, gimana nih? Jadi Tottenham tampil tanpa sejumlah pemain andalannya karena masalah cedera teman berdua. Savinho yang sebelumnya tampil bagus, tampil gemilang dengan mencetak gol pada pertandingan debutnya di tengah pekan kemarin harus menepi juga. Sementara itu Omar Marmoush mendapat kesempatan debut bersama Tottenham setelah datangkan dari Man City dan dipercaya mengisi lini depan. Tapi ternyata Omar Marmoush juga tidak bisa berbuat banyak ya. Hasil ini menjadi kemenangan pertama Newcastle musim ke 2026-2027

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Enjoy the music.

Ya, kita masih lanjut di Sportpedia teman berdua. Informasi berikutnya ini ada dari Liga Italia. AS Roma yang menang lagi nih 4-0 atas Lecce teman berdua. Ada salah satu pemain jadi sorotan adalah Daniel Malen ya, karena sudah mencetak 5 gol dalam 2 pertandingan. Dia mencetak hat-trick saat Roma mengalahkan Fiorentina 4-0 dan juga menyumbangkan 2 gol ketika kembali menang Roma lawan Lecce 4-0 teman berdua, yang pertandingannya berlangsung pada Senin 31 Agustus 2026. Ketajaman Malen menjadi salah satu kunci start sempurna Roma di bawah pelatih Gian Piero Gasperini. Dan dengan hasil tersebut, AS Roma kini berada di posisi pertama teman berdua, mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan dengan selisih gol yang luar biasa ya, 8 memasukkan dan tanpa kebobolan. Ini kira-kira apakah tanda-tanda bahwa Roma akan menjadi juara Liga Italia pada musim ini teman berdua? Kita lihat nanti ya. Info tadi jadi yang terakhir untuk Sportpedia di siang hari ini. Nanti kita lanjut lagi untuk program berikutnya, ada Pernah Hits. Jadi kamu jangan mana-mana. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Hari ini ada Rizky Febian. Jadi aku bakal putarin lagu-lagunya Rizky Febian. Tuan Pro 2 selama 1 jam ke depan. Buat kamu yang fansnya Rizky Febian, aku putarin lagu-lagu hitsnya. Dari yang dulu-dulu, yang udah lama gitu ya, sampai yang terbaru nanti Tuan Pro 2. Pokoknya stay tune aja ya. Enjoy pernah hit spesial dari Rizky Febian. Kali ini ada Makna Cinta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
2: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
3: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Kalau kita ngomongin soal prestasi, teman berdua, prestasi Rizky Febian ini banyak banget ya. Prestasi, penghargaan banyak banget. Ada pernah memenangkan berbagai kategori termasuk pendatang baru terbaik, terbaik. Dan penulis lagu pop terbaik pada tahun 2016. Serta karya produksi kolaborasi terbaik lewat lagu Terlukis Indah bersama Ziva Magnolia pada tahun 2022. Kemudian juga pernah meraih penghargaan Best Asian Artist Indonesia pada tahun 2020 nih. Wow, keren. Kalau trofi-trofi lainnya ya kayak trofi dari Dahsyatnya Awards, TikTok Awards Indonesia, Musician Creator of the Year 2021 juga pernah dia dapatkan, dan juga Anugerah Planet Music, teman-teman.

0: pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Ya, akhirnya kita sudah sampai di penghujung pernah hit spesial Rizky Febian teman berdua. Jadi udah hampir sejam ya kita dengerin lagu-lagu hits dari Rizky Febian. Mudah-mudahan bisa menghibur kamu, terutama buat kamu yang fans banget dengan Rizky Febian teman berdua. Nanti setelah ini kita lanjut ke program berikutnya. Ada musik dan informasi. Kira-kira ada informasi apa nih yang terbaru di area kota Pekanbaru, atau juga mungkin provinsi Riau, atau bahkan nasional kali ya, bisa juga. Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin memimpin apel gabungan bersama jajaran pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, Badan Pendapatan Daerah Bapenda, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada hari ini Selasa 1 September 2026 pagi. Ia meminta seluruh pegawai turut mengambil peran dalam menjaga Meranti dari ancaman kebakaran dan secara tegas mengingatkan seluruh ASN untuk tidak membakar sampah sembarangan karena dapat memicu terjadinya kebakaran, membahayakan lingkungan serta masyarakat. Ia kemudian mengingatkan seluruh ASN dan jajaran perangkat daerah untuk senantiasa menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Menurutnya, kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur sipil adalah bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari laman rri.co.id. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, meminta Badan Pendapatan Daerah Bapenda Riau memperluas layanan pembayaran pajak dengan menyediakan sistem non-tunai untuk mempermudah masyarakat. Menurutnya, pembayaran pajak secara digital akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Ia menyebut pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat yang juga berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, proses pembayaran harus dibuat lebih mudah dan praktis. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Ya, kita lanjut di program berikutnya teman Pro 2. Ada musik dan informasi. Ngomong-ngomong soal cuaca di siang hari ini, apakah ini karena kabut asap ya? Sepertinya tidak terlalu terik kalau dari dalam studio. Atau ini memang mendung, memang mau hujan teman Pro 2. Nah, terkait dengan hal tersebut, katanya nih, mengutip dari halaman rri.co.id, hujan masih berpeluang mengguyur di sejumlah wilayah Provinsi Riau pada Selasa 1 September 2026. Alhamdulillah, alamin ya. Kondisi ini turut ditandai dengan hujan ringan hingga sedang yang terpantau terjadi beberapa daerah sejak pagi katanya. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Gita, mengatakan berdasarkan pantauan radar cuaca, hujan pagi terpantau di sebagian wilayah Indragiri Hulu, Inhil, dan juga Kepulauan Meranti. Kalau Pekanbaru tadi belum hujan ya, kalau pagi masih biasa aja cuacanya. Nah, memasuki sore ya, hingga malam hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Rohul, Rokan Hulu ya, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kota Dumai. Sementara nanti pada dini hari, kondisi udara diperkirakan kembali kabur hingga berawan. Meski terdapat potensi hujan, BMKG memastikan tidak ada peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Riau. Jadi, peringatan dini untuk wilayah Riau itu nihil. Alias tidak ada peringatan dini. Jadi, kemungkinan walaupun hujan, mungkin dia intensitasnya ringan hingga sedang saja, teman-teman. Tidak ada yang cuaca ekstrim ya, hujan lebat gitu. Atau petir, atau angin kencang. Kalau kamu mau baca informasi lengkapnya, bisa kamu kunjungi di halaman rri.co.id. Di sana banyak artikel dan juga informasi yang pastinya terpercaya, teman-teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
5: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, kita masih di musik dan informasi teman-teman dua. Kali ini masih ada informasi berikutnya dari rri.co.id. Kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah Inhu dan Inhil mengalami kerusakan mendapat perhatian dari DPRD Provinsi Riau. Wah, kabar gembira ya buat kamu yang tinggalnya di Inhu dan Inhil nih. Pemprov Riau diminta segera melakukan penanganan sebelum kerusakan semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat. Anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan Inhil Andi Dharma Putra menilai persoalan infrastruktur jalan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya jalan yang dibiarkan rusak, teman-teman berdua, kalau dibiarkan rusak lebih lama, itu dapat membahayakan pengguna pastinya ya. Kemudian membahayakan keselamatan juga tentunya. Terutama pada wilayah yang memiliki resiko longsor maupun kerusakan badan jalan. Nah, jadi ia mengatakan dan meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki ruas jalan yang mengalami kerusakan. Dan ia menegaskan persoalan teknis maupun alasan lain tidak boleh menjadi hambatan dalam proses perbaikan. Info lebih lengkap bisa kamu baca di halaman rri.co.id.

informasi berikutnya ya. Kita jeda sejenak, kita akan ikuti seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini, hari Selasa 1 September 2026 adalah pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan lanjut lagi untuk informasi berikutnya. Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

Ya, kita lanjut lagi di informasi berikutnya teman-teman berdua. Ini dari rri.co.id kembali ya. Kabupaten Siak mendapat program gerakan penanaman serentak 70 ribu hektar dari Kementerian Pertanian. Gerakan penanaman serentak tersebut dilaksanakan di sawah kelompok tani Pelita Mulia, Kampung Tuah Indrapura, Kecamatan Bungaraya pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Terkait dengan hal tersebut, Wakil Bupati Siak Syamsur Rizal mengatakan program tersebut menjadi hal yang patut disyukuri dan ia menyebut Kabupaten Siak menjadi satu-satunya yang mendapatkan program tersebut dan pelaksanaannya berada di Kampung Tuah Indrapura pada lahan seluas 2 hektar teman-teman dua. Info yang lengkapnya bisa kamu baca kembali di halaman rri.co.id. Dan informasi tadi menjadi informasi yang terakhir juga untuk program musik dan informasi di sore hari ini. Setelah ini kita akan lanjut lagi di program berikutnya teman-teman dua. Ada Sore Ceria. Kita bakal ngobrol dengan ini bintang narasumbernya ya, bintang tamunya, gestarnya ini menarik teman-teman dua. Kamu akan dapat banyak inspirasi dan juga ilmu dari mereka-mereka ini. So, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman berdua, kita ketemu lagi di sore ceria. Dan seperti yang udah aku spill tadi di awal ya, kita bakal ngobrol dengan narasumber yang mungkin kamu bisa mengambil inspirasi dari mereka, teman berdua, mengambil ilmu juga ya. Untuk topik kita sore hari ini tentang motivasi dan mentalitas mahasiswa berprestasi, membangun pola pikir dan aksi nyata. Sama siapa aja tuh kita yang ngobrolnya. Langsung aja kali ya, coba kita sapa teman Pro 2. Ini yang pertama kita sapa ada Habibi Ramadan. Iya, Habibi Ramadan ini adalah juara harapan 1 mahasiswa berprestasi nasional program disabilitas 2026. Dan Habibi Ramadan ini didampingi sama penerjemah ya, pendamping penerjemah ada Bang Apri, karena Habibi ini adalah teman kita yang disabilitas tunarungu kalau nggak salah. Boleh kita ngobrol kali ya. Habibi, gimana kabarnya?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Iya iya iya. Berarti Habibi, mohon maaf izin, ini berarti ada disabilitasnya adalah tuna. Iya. Oke. Tunarungu ya. Seru nih, tapi ternyata prestasinya luar biasa ya. Ini juara harapan 1 mahasiswa berprestasi nasional program disabilitas 2026. Berarti ini bulan keberapa ini? Ini semacam event atau apa nih?
1: Kemarin itu kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi nasional. Itu artinya adalah lomba pemilihan, mereka melihat mahasiswa, contohnya itu mahasiswa berprestasi nasional seluruh Indonesia dari berbagai daerah yang mengikuti ajang gitu. Dengan tema kemarin itu karakter atau untuk pemilihan mahasiswa berprestasi gitu.
0: Oke, berarti itu dari berapa mahasiswa itu? Dari berapa orang itu seleksinya?
1: Ikut kemarin orang berapa? Kalau program itu campuran dari sarjana,
0: Yang
1: kedua diploma, kemudian disabilitas itu campur 54.
0: Oh.
1: Tapi aku itu khusus program disabilitas. Ada 16 orang yang dari disabilitas.
0: Tapi berhasil meraih juara harapan 1. Keren. Iya. Ya, senang dong. Oke. Keren sih Habibi ya. Berarti Habibi sekarang terdaftar sebagai mahasiswa mana ini?
1: Sekarang saya dari Universitas Lancang Kuning. Sebetulnya aku mengikuti program ini tidak luput dari dukungan orang tua.
0: Gitu. Oh pasti, setuju, benar. Supportnya dari orang tua ya.
1: Ya. Aku berusaha untuk terus mendapatkan prestasi. Selain daripada keinginanku sendiri, itu support yang terpenting itu tadi dari orang tua, sehingga aku memang betul-betul bersemangat untuk mengikuti.
0: Iya. Support paling penting orang tua ya, biar ya tadilah semangat untuk mencapai apa-apa yang diinginkan gitu ya. Oke, berarti Habibi terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Lancang Kuning. Tadi sempat ngobrol sebenarnya programnya, mungkin bisa disampaikan lagi nih programnya apa, program studinya?
1: Tadi saya berasal dari jurusan sistem informasi. Karena aku suka teknologi.
0: Woi keren ya, iya. Oke. Ini ada pilihan, boleh nanya ada? Ini ada pilihan lagi kalau untuk sistem informasi itu ada pilihan mungkin software, hardware gitu nggak? Atau jaringan gitu?
1: Ada. Ya. Tapi aku coba untuk, aku pernah dulu khusus web, kemudian kadang-kadang aku, tetapi aku kalau untuk web itu mengalami hambatan coding begitu.
0: Oh.
1: Aku belum terlalu mahir.
0: Oh, oke.
1: Tapi aku terus mencoba walaupun belum mahir, tapi aku mau terus untuk berusaha. Aku mau berusaha terus gitu. Walaupun aku tahu aku punya hambatan, tapi aku tidak semata-mata berhenti dan menyerah. Aku ingin terus berusaha.
0: Seru. Emang impiannya apa sih? Kalau dari sistem informasi pengennya jadi apa sih? Hacker, bukan?
1: Aku mau jadi seorang programmer.
0: Oke, hacker tertarik nggak?
1: Kalau nggak bisa. Kalau mau jadi hacker, itu takutnya aku
0: hacker putih tapi ya.
1: Melanggar gitu.
0: Oh, kan misalkan ada hacker putih yang bantu pemerintah gitu di Polri, di apa gitu.
1: Ada dua, satu yang baik,
0: Iya, yeah, biasanya kan ada tuh.
1: Nah, kalau jurusan saya itu nggak terlalu fokus ke hacker,
0: ke program ya berarti. Nah,
1: kalau IT mungkin bisa untuk jadi hacker, karena kalau jurusanku itu fokusnya ke coding aja.
0: Nah,
1: 50% teknologi dan 50% lagi bisnis.
0: Oh, berarti bikin aplikasi kali ya, gitu ya.
1: Aplikasi ya.
0: Oke. Kita tunggu ya, kira-kira nanti ada aplikasi apa yang dibuat sama Habibi ini.
1: Nanti aku udah punya rencana sih mau bikin aplikasi semacam aplikasi bahasa isyarat itu untuk memberikan akses kepada teman-teman tuli dalam belajar bahasa isyarat begitu. Aku pengen teman-teman ada temanku asal Duri. Temanku tuli dia, tapi dia bisa membuat aplikasi belajar bahasa isyarat namanya Hirmi begitu.
0: Oke, keren.
1: Tapi aku lihat aku mau sama kayak seperti dia gitu. Begitu ya.
0: Iya, berarti ada pengen dia bikin aplikasi gitu ya.
1: Aplikasi semacam aplikasi bahasa isyarat.
0: Iya, menarik. Nah, di sebelah Habibi itu ada Siti Fadilah. Siti Fadilah ini juga mahasiswa berprestasi 1 program sarjana LL Dikti wilayah ini 17 Riau dan Kepulauan Riau 2026. Juga mahasiswa berprestasi utama Universitas Riau 2026. Apa kabar Siti?
2: Baik.
0: Ya, boleh didekatkan mic-nya sedikit Siti?
2: Oke.
0: Ya, agak jauh nih kayaknya. Iya. Oke. Sehat Siti ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Siti berarti Universitas Riau?
2: Iya, Siti dari Universitas Riau.
0: Semester berapa?
2: Saat ini di semester 5, Kak.
0: Semester 5, oke. Jurusannya adalah?
2: Siti dari FKIP, jurusan Pendidikan Kimia.
0: Jurusan Pendidikan Kimia. Oh, berarti kimia ya?
2: Yap, kimia.
0: Kenapa kamu pilih kimia? Bukannya tuh sulit gitu kayaknya? Lebih, ya banyak rumus yang dihafal atau apa gitu. Kenapa pilih kimia?
2: Aku suka banget sama kimia. Karena menurutku kimia tuh perlu integrasi. Kan sebenarnya rumpun MIPA itu ada 4 ya kan Kak?
0: Yeah.
2: Ada matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, kimia ini adalah rumpun yang mempersatukan keempat ini. Karena untuk menyelesaikan kimia kita harus paham konsep fisika, tentunya harus bisa operasi matematika, dan juga kayak buat ngejelasin biologisnya proses gitu, misalnya kayak fotosintesis gitu kan. Itu tuh kan sebenarnya dalam-dalamnya tuh kimia gitu.
0: Kimia
2: itu tuh something yang abstrak. Jadi aku ngerasa kalau di kimia ini aku bisa sambil berimajinasi. That's why aku suka banget kimia.
0: Oke. Kalau aku mungkin zaman dulu paling males dengan kimia. Karena banyak banget apalannya, bingung kayaknya sih zaman dulu. Belum lagi menghafal tabel periodik gitu-gitu kan.
2: Iya.
0: Kayaknya susah sih ini. Tapi ternyata kalau untuk Siti itu justru yang salah satu materi pelajaran yang disukai dulu mungkin ya.
2: Iya benar Kak.
0: Iya, jadi berarti aktivitas kamu sehari-hari sebagai selain sebagai mahasiswa apa nih? Ngapain aja?
2: Oke, selain sebagai mahasiswa pendidikan kimia, aku itu aktif di 3 organisasi, Kak. Aku adalah sekretaris umum di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia, atau kita nama kelembagaannya itu Hima Prospek FKIP UNRI. Aku juga adalah anggota divisi Human Capital di Tanoto Scholars Association Universitas Riau. Itu adalah asosiasi penerima beasiswa teladan dari Tanoto Foundation di UNRI. Dan aku juga aktif sebagai staff divisi debat UKM URC atau Universitas Riau Cendikia, salah satu UKM di bidang prestasi di Universitas Riau juga. Tiga itu sih, Kak, kalau kesibukan yang terikat banget di organisasi
0: Iya, berarti kamu memang suka berorganisasi juga ya?
2: Ya jujur enggak, Kak.
0: Lah, itu kenapa kalau itu kok bisa tiga-tiga?
2: Nah, aku tuh SMA anaknya akademik banget gitu kan. Kayak aku merasa aku harus banyak sertifikat nih biar bisa SNBP lulus gitu kan.
0: Oke.
2: Nah, sampai akhirnya aku enggak pernah nyentuh organisasi nih di SMA. Tapi di kuliah aku jadi kepo. Gimana ya gitu. Aku ngerasa kayak masa aku tuh memperkaya diri mulu gitu kan, kalau prestasi kayak kalau lomba-lomba gitu yang kaya diri sendiri gitu kan. Tapi kalau organisasi kan kita udah cerita impact ke masyarakat, impact ke orang di sekitar kita. Makanya aku nyoba buat organisasi. Nah, somehow beberapa part of organisasi gak cocok dengan aku yang seringnya tuh berdinamika dengan diri sendiri. Tapi overall aku enjoy sih, jujur.
0: Oke, berarti kamu karena sudah masuk masa kuliah, kamu coba-coba yang untuk berorganisasi gitu ya.
2: Yep, bener sekali.
0: Biar tahu gimana rasanya, dan juga kamu pengen dapat pengen memberikan impact pada banyak orang.
2: Iya, gitu ya.
0: Kalau dulu waktu sekolah mungkin sibuk dengan diri sendiri, belajar gitu ya.
2: Benar.
0: Oke. Pantas. Berarti kamu maksudnya jalur SN.
2: Alhamdulillah SNBP.
0: Keren. Iya. Nah, kita mau ngobrol ini teman-teman dua nih, motivasi mentalitas mahasiswa berprestasi membangun pola pikir dan juga aksi nyata nih, bareng dengan Siti Fadilah dan juga dengan Habibi tadi nih ya. Kalau menurut kalian ini sebenarnya mahasiswa atau pelajar berprestasi itu seperti apa sih? Apakah memang harus mendapatkan buktinya, mungkin pialanya atau nilainya atau gimana ya? Berprestasi yang kalian maksud ini seperti apa sih sebenarnya?
2: Menurut
0: pendapat boleh dari Siti dulu ya.
2: Oke. Kalau menurut Siti sendiri, kalau kita overall know kata berprestasi, tentu itu ngarahnya ke sebuah rekognisi ya, Kak. Sebuah pengenalan diri kita mencapai sesuatu. Tapi ini, Kak, uniknya di Pilmapres yang diikuti baik Habibie dan juga Siti, di Pilmapres itu prestasi itu bukan cuman menang lomba.
0: Nah,
2: jadi di Pilmapres itu tuh sebenarnya kita ada 3 komponen yang harus kita siapkan. Nah, prestasi ini tuh masuk ke poin capaian unggulan namanya. Nah, capaian unggulan di Pilmapres itu banyak bentuknya, Kak. Ada yang tadi menang kompetisi itu masuk, dia masuk ke penghargaan, masuk ke ada juga pengakuan. Misalnya kita pernah nulis buku atau nulis artikel, itu juga called as prestasi.
0: Iya dong.
2: Nah, terus juga kalau misalnya kita ada karir organisasi, nah itu juga bisa dipanggil sebagai sebuah prestasi gitu. Jadi enggak terbatas menang lomba. Tapi bagi Siti sendiri makna prestasi itu ada 3 lagi nih selain rekognisi.
0: Wow.
2: Pertama, rezeki. Iya. Karena tentunya kita bisa menang kadang enggak tahu kenapa gitu
0: iya
2: kan.
0: Iya sih, ada jalannya gitu ya. Hoki-hokinya gitu. Oke. Terus
2: selain rezeki juga adalah tanggung jawab. Karena ketika kita menang sesuatu, misalnya kayak sekarang, itu kan kita jadi kayak ibaratnya ngebawa titel gitu kan. Dan itu adalah tanggung jawab yang harus kita emban.
0: Ada amanahnya ya.
2: Iya, ada amanahnya gitu. Dan juga yang terakhir adalah kewajiban. Karena kalau kita udah ibaratnya prestasi seperti yang Siti bilang, Siti mandang prestasi itu sebenarnya adalah masih di sisi memperkaya diri. Karena itu kita kan naikin nama sendiri, nambah pengalaman sendiri. Tapi karena kita udah punya, maka kita wajib berbagi. Jadi ada 3 tadi. Ada 4 sih, rekognisi, rezeki, tanggung jawab, dan juga kewajiban buat bagi ke orang-orang apa yang udah kita dapetin.
0: Oke, berarti saat kamu sudah bisa berbagi ilmu itu juga prestasi ya?
2: Iya, benar sekali.
0: Oke. Kalau Habibie gimana, Habibie? Nah,
1: menurut saya,
0: ya.
1: Tapi aku mahasiswa berprestasi bukan tentang mahasiswa berprestasi itu bukan tentang mencapai. Sebenarnya menurutku mahasiswa berprestasi itu ada khususnya disabilitas itu harus bisa mengikuti kegiatan organisasi atau bisa belajar mencoba berprestasi itu mencoba sesuatu itu tidak harus selalu sempurna begitu.
0: Oke.
1: Mungkin kalau aku harapanku mahasiswa berprestasi itu harus untuk jadi mahasiswa berprestasi itu harus belajar dari awal, bukan takut gagal, tapi dari awal kita bisa berproses begitu. Dari awal, karena itu mahasiswa berprestasi bukan terus membandingkan diri kita dengan orang lain.
0: Oke.
1: Yang terpenting, tapi aku

0: Oke, jadi mahasiswa berprestasi itu menurut saya bukan terbatas pada kita punya ilmu, tetapi kita simpan untuk diri kita sendiri. Yang terpenting itu adalah ketika kita bisa membagikan ilmu yang kita dapat kepada orang lain. Dan kemudian menurut saya khususnya untuk teman-teman disabilitas, kita tidak perlu khawatir atau takut karena kita punya hambatan begitu. Tetapi kita harus berani untuk keluar dari zona itu, dan kita berani untuk kemudian mencoba. Dan kita hapus pemikiran tentang, oh kita nggak bisa nih, kita punya keterbatasan dan lain sebagainya. Itu harus kita hilangkan dari pemikiran kita begitu.
1: Iya, setuju. Artinya harus punya keberanian untuk mencoba gitu ya. Jangan karena keterbatasan jadi malah minder, jadi malah nggak mau coba gitu ya. Karena ketika berhasil atau berani mencoba pun itu sudah prestasi sebenarnya ya. Ketika mungkin ada lomba, ikut, walaupun tidak menang, tapi keberanian untuk mencoba itu kan sudah prestasi juga, kan? Karena nggak semua orang berani untuk itu gitu ya. Iya, kira-kira gitu mungkin ya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal prestasi nih, menurut kalian seberapa penting apa ya pola pikir dalam perjalanan meraih prestasi nih? Dari Habibie juga boleh dulu nih. Pola pikir dalam proses meraih prestasi itu penting nggak ya?
0: Dalam membangun pola pikir yang terpenting dari awal kuliah, sedikit flashback ini. Dari awal kuliah itu dari mahasiswa baru aku berpikir mau ngapain ya, terus aku coba aku ikut lomba apa, tapi aku tidak selalu banyak mengikuti lomba begitu. Dari awal sebetulnya dari awal masuk dari mahasiswa baru sebetulnya aku sudah memikirkan apa sih yang mau aku lakukan, kegiatan apa dan organisasi apa yang kira-kira setelah aku masuk yang ingin aku kerjakan begitu. Dan alhamdulillah berproses sampai dengan sekarang, alhamdulillah aku sudah menjalankan atau mengajak orang-orang untuk apa tadi, sedikit demi sedikit mewujudkan cita-citaku. Tadi kan Habibie di awal ingin membuat aplikasi bahasa isyarat seperti itu. Nah sekarang beliau alhamdulillah sudah membangun komunitas Ruang Edu Inklusi, di mana di situ gabungan antara teman-teman dengar dan teman-teman tuli begitu. Jadi di situ Habibie membangun organisasi sosial dan kerelawanan itu supaya menyadarkan orang-orang di luar tentang pentingnya inklusi itu.
1: Artinya memang pola pikir itu penting ya, sehingga bisa membuat Habibie melakukan aksi nyata tadi gitu. Oke. Kalau menurut Siti gimana?
2: Kalau menurut Siti Kak, penting banget sih. Karena pola pikir tuh pada akhirnya hal yang membuat kita tidak berhenti di momen kita mau berhenti. Misalnya, kalau sebagai mahasiswa gitu kan hal yang paling relate adalah tekanan di kuliah itu udah banyak. Dari kelas, perkuliahan, tugas dan segala macam, apalagi waktu kita mahasiswa baru itu culture shock gitu gak sih? Padahal sebenarnya SMA itu lebih capek di waktu pagi datang, pulang sore. Kuliah kan pada kadang pagi ada kelas, kadang siang baru ada kelas. Tapi gak tahu kenapa lebih capek, lebih overwhelm. Nah, kalau kita nggak punya pola pikir di momen culture shock itu tuh, itu kita akan memilih untuk, udahlah aku jadi mahasiswa yang fokus kuliah aja lah gitu. Karena
1: masuk pulang.
2: Kalau kita manggilnya kupu-kupu gitu kan, kuliah pulang.
1: Oh iya.
2: Gitu kan jadinya, karena di awal kita udah ngerasa ini tuh udah overwhelm nih. Nah, sayangnya kadang karena pemikiran itu kita jadi lupa kalau esensi jadi mahasiswa itu adalah jadi orang sibuk. Karena pada akhirnya kan realitas nih, kalau kita bicara realitas selesai kuliah, kita mau berkarir di dunia profesional. Kalau cuman mengandalkan kelas, lulusan sarjana banyak. Tapi yang terpenting selama kuliah adalah bagaimana mengumpulkan pengalaman untuk menjadi unique selling point kita gitu kan Kak. Nah poin itu kita lupa kalau pola pikir itu dari awal tidak berusaha kita tanamkan. Nah kalau dari Siti sendiri, pola pikir yang selalu Siti pegang dari dulu sampai sekarang, mungkin dari SMA, itu adalah cuma satu sih yang paling utama. Siti gak mau membawa penyesalan. Jadi entah itu dihadapkan dalam sebuah hambatan ataupun dalam sebuah kesempatan, kalau memang Siti ngerasa ini kalau aku terima aku nyesal, gak akan Siti terima. Tapi kalau misalnya Siti ngerasa ini kalau misalnya gak diterima nyesal nih, nah, jadi okelah terima. Contoh pada hari ini aja nih Kak. Ini kan sebenarnya Siti diajak sama Habibi kan. Habibi yang duluan nge-reach out nih. Nah sebenarnya Siti ada kelas nih jam 4 sore ini.
1: Terus
2: nah,
1: kamu
2: terus Siti mikir nih, aduh ini yang mana ya, tapi kapan lagi nih ke RRI, Siti pikir gitu kan. Kan ini kesempatan gitu kan. Dan kita bisa bilang juga, oh ini bisa banget nih fulfilling CV, curriculum vitae gitu kan. Atau nambah portofolio pribadi gitu.
1: Pengalaman juga ya.
2: Iya, jadi coba diskusi juga ke teman, coba tanya ke dosen yang masuk hari ini juga. Ya gak apa-apa, pergi aja, kata dosen seperti. Jadi kayak, okay, Siti memutuskan untuk kita harus ambil nih kesempatan ini. Karena ini datangnya jarang-jarang gitu. Dan itulah salah satu contoh gimana pola pikir itu at the end of the day membuat kita tetap on track. Jadi orang yang seperti apa, ingat goals kita itu kemana dan kita mau apa, sehingga ketika kita capek, ketika kita overwhelm karena pola pikir kita tadi, kita tetap on track di jalur kita, tetap melakukan tujuan kita, tentunya tetap happy ngejalanin.
1: Okay, berarti bagi Siti ya, pola pikir itu penting untuk menjaga kita dalam on track ya. Enggak keluar fokus dari tujuan gitu.
2: Iya benar Kak.
1: Tapi betul sih tadi, harus izin juga ke dosennya.
2: Iya benar.
1: Ya, izin juga ke dosennya. Jadi ada masalah baru nanti kan gitu kan. Tapi kalau dosen yang memang dia ini pasti akan support.
2: Iya,
1: karena bukan hal yang untuk negatif kan,
2: iya,
1: untuk positif, untuk pengalaman, untuk segala macam, untuk tambahan CV juga bagi Siti gitu kan. Oke, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu sejenak ya. Kita break sejenak, nanti setelah itu kita lanjut lagi setelah beberapa iklan berikut ini. Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
5: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
6: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
7: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
8: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget, kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
9: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda, karena bisa menyakiti beberapa pihak.
8: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
10: Kamera rolling action.
11: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
10: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
11: Kamu sudah bikin aku frustasi.
10: Kak.
11: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
10: Kak.
11: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
10: Kak, bungkus.
11: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
12: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.
13: Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
11: Frustrasi?

0: Ya, kita masih di sore ceria teman berdua. Lanjut lagi ya bareng dengan Siti, terus ada Habibi dan juga ada Bang Apri nih sebagai pendamping penerjemah. Kita bahasnya tadi adalah motivasi dan mentalitas mahasiswa berprestasi, membangun pola pikir dan juga aksi nyata nih teman berdua ya. Bersama dengan mereka berdua nih yang memang berprestasi gitu ya. Pernah enggak kalian mikir atau merasa minder atau merasa mungkin kayaknya aku gak bisa nih? Terus kalau pernah gimana cara kalian menghadapinya? Siapa dulu yang mau ini? Siti coba, Siti dulu.
1: Oke, Siti dulu ya. Kayaknya kalau perasaan minder itu manusiawi deh kak, sering dihadapin. Kalau Siti momen terminder selama ini itu adalah waktu tahun lalu sih. Di tahun 2025 itu kan Siti kan penerima beasiswa teladan, tergabung dalam Tanoto Scholars Association namanya. Jadi waktu itu tuh ada info nih, ada perlombaan call for paper gitu kan. Nah yang menang papernya boleh ikut kegiatan namanya TSG. Apa itu? TSG itu Tanoto Scholars Gathering. Kita dikumpulin di Pangkalan Kerinci, tepatnya di area campnya RAPP. Nah di sana itu kita ada kayak emang kegiatan gitu loh, tahun ke tahun tuh emang ada. Tapi itu buat angkatan di atas Siti harusnya. Angkatan Siti-nya masih di tahun ini baru selesai. Nah karena Siti pengen, wih jalan-jalan, Siti mikirnya kayak gitu kan. Ya udah,
0: Siti kamu jalan-jalan gitu.
1: Iya, terus Siti daftar. Dan karena waktu itu udah ada paper yang pokoknya udah pernah Siti buat. Nah jadi Siti submit paper itu aja dengan harapannya cuma satu, jalan-jalan gitu. Nah setelah submit, later on pengumuman, terpilih nih jadi lima besar. Lima besar ini nih yang akan berangkat ke RAPP. Nah disitulah baru Siti mikir, ini yang berangkat ternyata harus presentasi papernya.
0: Tapi kan nanti buatan kamu sendiri.
1: Iya benar. Takutnya terus? Tuh gini, kan yang di yang jadi audiensnya adalah kakak tingkat.
0: Oke,
1: itu satu pressure-nya. Dan kakak tingkatnya itu dari kan penerima beasiswa teladan ini ada 10 universitas mitra ya kak di Indonesia. Ada UI, ada ITB, ada IPB, ada UGM, ada Undip, etc. gitu kan ada 10. Nah jadi mereka-mereka ini yang bakalan jadi audiensnya. Di situ Siti pressure. Aduh ini gimana ya, ilmu mah masih seumur jagung gitu kan. Karena masih semester 2 waktu itu posisinya belum expert-expert banget. Dan itu tuh harus presentasi di depan kakak-kakak. Udahlah secara universitas masih di atas Undri mikirnya kayak gitu kan. Apalagi secara kemampuan individu juga. Kok saya yang masih gini ngasih materi sih ke mereka apa gak kebalik gitu kan.
0: Agak gak enak ya.
1: Iya gak enak dan gak pede. Yang kayak salah gak sih ini, itulah kenapa kalau daftar kemarin kenapa sih pikirannya cuma jalan-jalan doang. Di situ Siti udah mulai ngerasa takut minder dan emang sampai hari H presentasinya itu tuh terasa. Waktu kakak-kakaknya masuk ke ruangan nih, Siti kan siap-siap sama moderatornya. Itu tuh udah kayak, ya Allah demi apa, demi apa. Dia auranya tuh udah beda gitu kan. Karena di sana posisinya mereka bebas bertanya ke Siti terkait paper itu. Kayak segala arah gitu. Di situ Siti udah yang kayak, ya udahlah ya udah sampai gitu kan, udah sampai, udah terjadi. Ya udah, akhirnya Siti presentasi dan benar dicecar. Banyak banget ditanya-tanya hal-hal yang kayak research Siti belum sejauh itu, apalagi semester 2 kan posisinya waktu itu kayak Siti bikin paper cuman karena ini ada masalah. Siti ngerasa ini bagus jadi solusi. Buat. Submit gitu kan. Ternyata tuh masih ada perspektif lain, masih ada pokoknya tuh banyak sisi yang mereka tuh padahal lebih tapi entah kenapa ceritanya mungkin yang Siti bilang tadi rezeki gitu kan. Malah Siti yang berdiri di depan mereka gitu.
0: Terus gimana cara kamu menghadapinya tuh? Kamu yaudah bantai aja deh gitu.
1: Ya, Siti cuma tersenyum terus Siti bilang, kalau pas Siti nggak tahu, Siti cuma bilang, mohon maaf ya kak, riset Siti kayaknya belum sejauh itu. Kayak ya udah directly mention aja, karena kan at the end of the day manusia itu kan imperfect gitu kan, tidak sempurna dan nggak apa-apa mengakui ketidaksempurnaan itu. Dan respon mereka itu yang ngebuat Siti tuh sampai sekarang ngerasa minder tuh kita kiri-kirikan aja lah dulu, karena mereka di poin Siti bilang kurang riset sejauh itu, mereka bukan ngehakimin yang kayak, kok kamu bisa sih di depan padahal kamu gak banyak tahu, bukan kayak gitu, tapi respon mereka adalah, oh iya, harusnya kamu bisa tambahin ini tahu, kalau kamu tambahin ini tuh lebih nanti karyanya. Mereka malah excited, ngasih banyak-banyak masukan untuk bisa, gimana karyanya ini jadi better. Nah jadi kayak di lingkungan yang kayak gitu Siti ngerasa, oh iya ya, kenapa sih aku takut gitu. Pada akhirnya tuh satu hal yang datang di Siti, pemikiran yang ada waktu itu tuh adalah, dan ini Siti buat terus selagi merasa minder, Siti mikir gini, di ruangan di mana kamu ngerasa kamu paling kecil, sebenarnya kamu itu bertumbuh paling banyak. Karena kan orang lain lebih besar ya dari kita. Berarti mereka bisa beri kan banyak hal. Dan kita yang paling kecil, tentu kita yang paling menerima banyak. Karena kita gak ada yang bisa kita kasih ke mereka di posisi itu gitu kan. Dan sampai sekarang, in every situation dimana Siti merasa aduh takut, aduh minder, itu pemikiran yang pertama datang. Gak apa-apa, kita belajar. Kalaupun kita gak bisa jadi spotlight di ruangan itu, ya apa salahnya, setidaknya kita masuk ruangan itu. Jadi di ruangan dimana kita ngerasa paling paling kecil, justru kita yang bertumbuh paling banyak.
0: Iya, itu bisa diambil kali ya ilmunya ya, buat teman berdua ya, kalau mungkin ada minder, ada ragu pada saat, ya banyak lah ya, mungkin pada saat ikut lomba ternyata lawannya adalah yang lebih senior segala macamnya, gak masalah. Ternyata mungkin dari situ kita banyak dapat ilmu gitu ya.
1: Benar,
0: walaupun enggak, walaupun bukan jadi yang spotlightnya, bukan yang untuk dilihat, nggak apa-apa, kita akui aja gitu kali ya. Ya benar. Bagus sih itu, bisa terapkan sih, mungkin ke banyak orang-orang dewasa juga mungkin bisa juga melakukan itu gitu ya. Kadang mungkin ketika ada rapat nih gitu kan, kita merasa kecil, kita merasa oh nggak usah kecil-kecil gitu. Iya kan, harus ya, kita harus ya gitu, maksudnya gitulah ya, nggak boleh minder. Oke, boleh. Kalau Habibi gimana, Habibi? Apakah, aku ulangi lagi ya, pernah gak Abi merasa minder atau merasa berpikir gak bisa gitu? Atau kalau gak yakin mungkin dengan diri sendiri, terus gimana cara Abi menghadapinya?
2: Ya, di tahun 2025 kemarin aku pernah ikut Indica Foundation. Disitu aku mendaftar itu yang daftar Indica itu skala nasional begitu. Tapi dari awal aku lihat aku mau, tapi aku excited, aku mau karena itu bukan lomba sih bentuk kegiatannya, tapi seperti pelatihan seperti itu. Tapi ada tapi karena yang daftar ini adalah skalanya nasional. Waktu aku daftar Indica, sebelumnya aku baca panduan. Dan di panduan itu ternyata yang terpilih itu akan diberangkatkan ke Jakarta begitu. Itu menambah keinginanku untuk ikut. Aku pengen ketemu sama orang-orang di luar kota. Aku mau ketemu, ngobrol sama orang lain, tapi aku bingung aku bisa atau enggak ya gitu. Tapi aku tetap untuk mencoba. Walaupun aku enggak bisa apa-apa karena mungkin aku belum berpengalaman presentasi tingkat nasional. Itu pengalaman pertama kaliku. Jadi awal aku daftar di Indica, waktu itu prosesnya agak sedikit lama. Seleksinya aku agak deg-degan nunggu seleksinya. Ternyata aku alhamdulillah lulus begitu. Dari 150 dari semua yang daftar orang berapa? 600 lebih.

0: Ya, jadi aku komunikasi sama panitia itu kira-kira nanti akan disediakan interpreternya
1: Penterjemahnya
0: atau
1: ya.
0: enggak, soalnya
1: Oh.
0: hambatanku kan di
1: Iya,
0: komunikasi
1: iya,
0: begitu.
1: iya.
0: Ternyata namaku gimana kamu mau ikut enggak gitu. Aku kaget untuk menjelaskan itu bagaimana, aku agak takut waktu itu. Oke, waktu pas waktu presentasi tentang apa? Tentang bagaimana bagaimana perdamaian di kota Habibie. Terus Habibie presentasi waktu itu kan. Orang-orang bilang waktu itu alhamdulillah dipuji dan mereka bilang keren katanya. Jadi di awal-awal itu memang banyak gejolak di kepalaku begitu, merasa merasa kurang mampu, merasa kurang pendek, merasa aku punya hambatan
1: Iya,
0: begitu.
1: iya, iya.
0: Dan itu memang baru pengalaman pertamaku begitu. Sampai akhirnya aku terus berusaha dan aktif, mencoba untuk aktif terus berdiskusi dan tanya jawab. Dan alhamdulillah teman-teman yang di 150 itu dari 150 itu semuanya mendukung begitu. Dan terakhir kami disuruh membuat proposal ya membuat proposal tentang aksi nyata begitu. Bagaimana cara memimpin begitu. Setelah proposalnya kami kirim, alhamdulillah masuk di 30 besar begitu. Aku kaget lagi dan alhamdulillah ternyata aku bisa. Awalnya aku merasa
1: minder,
0: tidak percaya diri. Kemudian kemampuanku kurang, pengalamanku juga kurang. Terus aku merasa nggak bisa apa-apa, ternyata aku bisa berubah begitu, meningkatkan pelan-pelan, meningkatkan kemampuanku. Jadi tidak ada manusia itu yang selalu sempurna begitu. Dan alhamdulillah bisa impianku ketemu dengan orang dari berbagai kota itu bisa terwujud. Ya itu batasnya kemarin sampai dengan umur 25 tahun yang terpilih. Kemudian aku presentasi tentang masalah intoleransi tentang disabilitas atau tuli, bagaimana komunikasi di kota atau di masjid-masjid begitu. Kalau di masjid-masjid itu kan ada khutbahnya begitu. Karena selama ini di tiap-tiap masjid di daerah-daerah itu memang teman-teman tuli ini mengalami hambatan. Mereka hanya enggak ngerti gitu apa yang disampaikan, enggak ada interpreternya begitu. Itu yang salah satu yang saya gaungkan waktu itu. Saya sempat perjuangkan untuk bagaimana kemudian ke depan di masjid-masjid itu disediakan interpreter sehingga mereka juga mendapat akses begitu secara spiritualnya begitu. Waktu presentasi memang ada salah-salah sih waktu itu. Waktu itu aku masih malu, tapi dapat alhamdulillah dapat dukungan dari teman-teman. Jadi aku kembali semangat begitu.
1: Sempat juga berarti mengalami minder gitu ya. Tapi terus dilakukan, terus dicoba, akhirnya mencapai hasil yang justru yang terbaik, yang gak nyangka gitu tadi Habibi kalau gak salah. Berarti kita tuh kadang memang harus udah mulai aja dulu gitu ya. Kayak slogan toko gitu ya. Mulai aja dulu gitu kali ya. Jadi gak usah takut gitu kan untuk memulai sesuatu. Karena ya kadang mungkin orang banyak yang minder, banyak yang ragu dengan kemampuannya. Padahal ternyata setelah mungkin mengalaminya, kemampuannya justru lebih bagus dari yang lainnya sebenarnya gitu ya. Kita gak nyangka gitu. Nah terus ini ada pertanyaan nih. Menurut kalian, ini masih berhubungan dengan prestasi ya. Menurut kalian yang lebih penting bakat atau kemauan sih untuk

0: Lebih penting bakat atau kemauan untuk terus belajar yang bisa mendapatkan prestasi terbaik gitu. Apakah bakat, apakah prestasi, apakah kemauan untuk terus belajar? Atau gimana? Kalau menurut Siti gimana?
1: Kalau menurut Siti, sebenarnya realistisnya dua-duanya penting.
0: Betul.
1: Tapi kalau menurut Siti, secara the self development sendiri gitu kan, yang paling penting tuh tetap kemauan belajar. Okay. Karena memang benar, orang yang berbakat itu mungkin ketika mereka ikut, mereka akan absolut menang gitu kan. Mereka akan absolut menjadi spotlight di bidangnya ketika dia memang berbakat. Tapi kan itu bukan berarti tidak ada ruang untuk kita yang kurang berbakat di bidang itu gitu kan Kak. Nah, karena itulah kemauan belajar itu pada akhirnya tetap yang paling penting kalau kita dalam konteks self development, bukan dalam konteks realistis di kehidupan gitu ya. Tapi di konteks kayak gimana ya caranya aku sebagai diriku tetap bisa meraih sebuah prestasi atau meraih beberapa prestasi. Itu paling poin paling pentingnya adalah kemauan kita untuk belajar. Karena pertama, emang yakin udah bisa langsung identifikasi bakatnya di mana?
0: Iya sih, benar.
1: Kalau misalnya kemauan belajarnya nol dan memilih untuk stuck diam-diam aja kan, ya bakatnya aja nggak bakal ketemu.
0: Benar.
1: Jadi tetap itu adalah entry gate-nya gitu. Kemauan belajar itu tetap yang paling utama. Siti sendiri itu sempat pindah-pindah bidang orangnya sebelum milih buat ke kimia. Di SD itu Siti lebih suka matematika.
0: Okay.
1: Absolut nih. Di SMP pindah ke sastra. Siti dulu sukanya nulis buku, nulis-nulis puisi-puisi gitu kan. Kayak asik nih
0: kayak
1: jadi orang puisi.
0: Iya
1: bener. Udah beda nih jadi orang yang puitis. Nah sampai di SMA mulai majemuk. Ikut debat iya, ikut ini iya, ikut itu iya. Baru kayak setelah eksplorasi yang banyak itu baru ngerasa kayaknya minat dan bakat yang sejalan itu tuh di kimia ini. Dan karena Siti ini orangnya tadi kan, kalau kita matematika berarti kita bicara sains gitu kan Kak. Kalau kita udah bicara soal sastra berarti itu udah ke ranahnya sosum. Nah makanya Siti juga ngerasa pendidikan nih oke. Karena satu-satunya jurusan yang rasanya bisa menggabungkan keduanya itu antara minat dan bakat Siti tadi tuh, itu harus pendidikan sains. Dan kebetulan special interestnya di kimia gitu. Jadi semuanya berhubungan sih Kak. Tapi entry gate-nya tetap kemauan belajar tadi.
0: Oke, berarti kamu gitu ya cara mengambil keputusan untuk ambil jurusan apa nih ya gitu ya.
1: Iya benar.
0: Kamu kecilnya suka matematika, atau kamu juga tentang suka sastra, suka ini pendidikan juga, akhirnya ambilnya FKIP kimia karena kimia sukanya gitu ya.
1: Iya benar. Kayak simpel-simpelnya gitu.
0: Iya, gabungan dari semua kesukaan kamu berarti maksudnya
1: bener.
0: Gitu ya.
1: Karena kan harus enjoy gitu kan Kak. Iya 4 sih. Tahun loh ini
0: benar. Benar. Iya sih, salah satu tips untuk mengambil ataupun memilih mata kuliah, memilih jurusan di kuliah itu adalah, salah satu tipsnya itu adalah harus yang disukai memang.
1: Benar.
0: Karena kalau enggak disukai nanti ketika mentok ada suatu halangan, dia nggak bisa, nggak susah untuk cari jalan keluar gitu kan.
1: Benar-benar setuju.
0: Kalau hobi, kalau yang disukai, justru tertantang untuk mencari masalahnya, solusinya gitu kan.
1: Setuju.
0: Oke. Kalau Habibie gimana Habibie? Lebih penting mana Habibie? Bakat atau kemauan untuk terus belajar atau dua-duanya?
2: Yang terpenting itu keduanya sebetulnya.
0: Oke.
2: Kalau nggak ada minat dan bakat, mungkin kita nggak akan bisa menjalani prosesnya gitu. Kalau harus contohnya dulu aku pas masih sekolah SMA kelas dulu aku pernah ikut lomba teknologi informasi. Aku harus punya minat dulu. Kalau nggak ada minat nanti bingung mau kemana begitu. Yang pertama itu harus punya minat dulu. Kalau bakat itu kan masing-masing begitu ya.
0: Iya.
2: Siti tadi menjelaskan ya betul seperti itu. Tapi sebetulnya aku harus, menurutku ya, itu kita harus bisa menjelaskan jurusan pendidikan khusus tapi sebetulnya aku belum punya minat ke pendidikan khusus karena aku sukanya penggab pengabdian begitu, pengabdian masyarakat. Aku nggak bisa masuk pendidikan karena dari awal aku nggak terlalu bisa, nggak terlalu, nggak bercita-cita menjadi guru.
0: Oke, iya, masing-masing punya cita-cita kayaknya dia.
2: Sehingga aku memilih jurusan sistem informasi. Karena dulu memang semasa SMA memang aku udah suka IT begitu.
0: Oke, iya, tergantung karakter orangnya berarti ya.
2: Dulu waktu aku ikut lomba tingkat provinsi, jadi memang yang terpenting menurutku itu adalah minat begitu, karena ketika kita tidak memiliki minat atau kemauan gitu, maka akan sulit, bahkan akan sangat sulit untuk menjalaninya begitu. Contohnya banyak orang yang menyarankanku untuk kemudian kamu kan punya hambatan tuli begitu. Kenapa nggak pilih jurusan pendidikan pendidikan khusus? Kayaknya lebih cocok sama kamu. Tapi kalau menurutku ya karena aku nggak terlalu suka akan jurusan pendidikan khusus. Pun nanti aku paksakan, nanti aku akan merasa nggak akan nyaman begitu menjalaninya. Makanya aku tentukan, aku putuskan untuk memilih jurusan sistem informasi tadi karena memang pengalamanku kemudian minatku memang sudah ada di situ.
0: Iya. Memang intinya seperti Siti bilang juga ya, harus mana yang suka gitu ya, mana yang hobi itu yang dijalani.
2: Karena kalau apa namanya, kalau bakat tadi kan memang personal ya masing-masing.
0: Benar. Iya, tapi kalau bakat tidak dilatih atau tidak ada kemauan untuk belajar juga, kayaknya bakatnya gitu-gitu aja ya, nggak berkembang ya, gitu-gitu doang kan. Oke, nggak terasa nih kita sudah sampai di penghujung ya. Ini ada satu penutup nih, teman berdua ya. Kita boleh minta pendapat dari Habibi dan juga Siti nih. Ketika kita melihat orang lain sudah jauh lebih dulu berprestasi, bagaimana cara kita berhenti membandingkan diri dan mulai membangun versi terbaik dari diri kita sendiri? Karena kadang mungkin anak muda suka membandingkan gitu kan, ketika dia udah berhasil terus minder gitu. Gimana nih? Coba dari Habibi dulu deh ya. Ketika orang udah berprestasi, gimana cara kita berhenti membandingkan? Karena anak muda kayaknya suka membandingkan. Oh, jadi banding-banding ke sebenarnya katanya ya. Oke.
2: Disabilitas juga harus setara. Menurutku disabilitas juga harus setara. Jadi kita nggak boleh bilang kita selalu nggak bisa begitu. Kalau mau berprestasi itu yang terpenting adalah dari awal. Mungkin banyak orang-orang prosesnya gimana. Jadi kita kita harus percaya dengan kemampuan diri kita sendiri begitu. Jangan merasa bahwa diri kita enggak mampu. Kita harus berani untuk belajar begitu. Belajar kan bisa melalui banyak cara begitu. Bisa bertemu dengan orang-orang, bisa dulu aku pernah pengalaman. Salah satu caranya tadi sampai di belajar ya. Sampai di belajar, belajar itu bisa melalui banyak hal begitu. Bisa dengan bertemu dengan banyak orang, kemudian bisa melalui media sosial, bisa banyak cara begitulah. Jadi yang terpenting menurut saya, kita itu harus berani untuk mencoba dan berhenti untuk mengeluh begitu. Setuju. Menyalahkan diri sendiri bahwa kita nggak bisa, bahwa kita punya hambatan dan lain sebagainya. Berhenti, stop memikirkan hal itu. Jadi Kemudian yang terpenting juga bagi saya adalah saling support.
0: Oh benar, nah,
2: saling support antara satu dengan yang lain. Contohnya penting untuk kita kemudian memilih circle yang tepat.
0: Yeah. Nah,
2: circle yang tepat. Jadi dari circle yang tepat itu kita bisa saling mendukung ya, mendukung satu sama lain. Contohnya kalau misalkan kita hobinya tadi katakanlah Habibi hobinya adalah sistem informasi, maka pilihlah memang teman-teman yang mendukung akan hal itu begitu. Karena kalau kita, kita tidak saling support satu sama lain, ketika prosesnya terasa sulit begitu, tidak ada yang menguatkan begitu. Karena kan memang tidak kita pungkiri proses setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian tekanan setiap individu atau orang-orang itu kan berbeda-beda.
0: Bener.
2: Jadi penting untuk saling mendukung atau saling support, ya. Support begitu.
0: Oke, itu dia. Saling support teman berdua untuk bisa mengatasi berbagai macam masalah yang kamu hadapi ya. Jadi pilih circle yang bagus, yang tepat. Nah, kalau menurut Siti gimana?
1: Kalau menurut Siti sendiri, how kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain? Kalau Siti biasanya cuman pegang dua mindset yang Siti sebut tadi. Karena gak bisa dipungkiri gitu ya kak, ketika kita scrolling social media aja, mutualan kita mencapai sesuatu, ya minder. Kadang kita gak mau sebenarnya mikirin hal itu. Kita tahu itu negatif, kita tahu hal itu gak seharusnya kita pikirkan. Theoretically kita tahu kita tuh harusnya membandingkan kita dengan diri kita yang kemarin, bukan dengan orang lain. Kita tahu theoretically, tapi ketika kita udah terpapar dengan hal itu, orang yang lebih maju, orang yang lebih duluan, ya itu datang pemikiran kayak gitu, gitu kan kak. Jadi kalau Siti itu biasanya cuman dua hal tadi. Yang pertama, jangan hidup untuk membawa penyesalan. Itu aja. Jadi apapun tujuannya, orientasinya, yang penting gak nyesal.
0: Gak
1: gitu.
0: Nyesal,
1: ya. Jadi ketika kita udah mulai bandingin diri sama orang lain kan pada akhirnya kita bisa stuck gitu ya kan kak. Kalau kita stuck kita nyesel gak? Nyesel. Makanya itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, ketika emang kita di lingkup yang tadi, yang emang orang-orangnya itu rasanya better dari kita, maka ketahuilah di ruangan di mana kamu paling kecil, di sana kamu bertumbuh paling besar. Dua ini aja yang selalu Siti pegang, apapun kapanpun terasa ketika membandingkan diri dengan orang lain, ketemu orang yang lebih baik. Gimana kalau kita mandang orang yang lebih baik itu sebagai kesempatan bagi kita untuk belajar dari beliau gitu. Kenapa kita harus pandang beliau sebagai saingan? Toh seperti yang Habibie sampaikan tadi kan, setiap orang prosesnya beda-beda. Kenapa kita harus pandang sebagai saingan ketika kita bisa pandang sebagai teman bertumbuh gitu kan kak.
0: Jadi,
1: mungkin dari Siti seperti itu.
0: Ya kalau Siti punya prinsip yang dipegang kuat ya untuk bisa menghadapi berbagai macam tantangan, termasuk tadi untuk tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bagusnya membandingkan diri dengan yang diri kita di yang sebelumnya gitu ya. Oke, banyak banget nih ilmu inspirasi yang bisa didapat sama teman-teman yang lagi dengerin pastinya ya. Dan dari obrolan kita juga banyak quotes-quotes sih tadi ya. Maksudnya punya quotes kan tadi kalau kata Habibie ya, cari circle yang baik gitu kan untuk saling support, untuk bisa mengembangkan potensi. Kata Siti tadi jangan menyesal, pokoknya apapun yang kamu pilih jangan menyesal, pastikan kamu tidak menyesal dengan pilihan kamu gitu ya. Terus juga banyak lah pokoknya, jangan berhenti belajar gitu ya. Dan jangan jangan minder gitu ketika berhadapan dengan orang yang lebih besar. Jangan-jangan justru kita yang lebih untung sebenarnya, dapat banyak masukan, dapat banyak ilmu. Oke. Makasih banyak buat Habibie, buat Siti, dan juga buat Bang Apri ya, yang sudah ngobrol-ngobrol di sini di Sore Ceria. Mudah-mudahan banyak manfaatnya yang bisa diambil, banyak ilmunya yang bisa diambil teman berdua, banyak inspirasi juga. Dan insya Allah kita nanti ngobrol lagi di lain kesempatan di Sore Ceria juga teman berdua. Kalau ada mungkin hal-hal yang bisa diobrol lagi, kita ngobrol lagi ya, Siti dan juga Habibie ya.
1: Siap.
0: Habibie nanti bisa kesini lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Kali aja mungkin meraih prestasi apa gitu, mungkin internasional gitu kan. Nah, nanti datang lagi ke sini. Oke deh, kalau gitu kita tutup teman berdua. Sampai jumpa lagi di Sore Ceria episode berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Science memang suka bikin plot twist ya.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut untuk program berikutnya, teman Pro 2. Ada apa itu? Ada ngobrol-ngobrol asyik. Ini buat kamu yang sedang dalam perjalanan pulang dari aktivitas. Selamat menikmati perjalanannya ya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Kenapa juga ngebut-ngebut? Karena kan sudah selesai aktivitas ya. Nyantai-nyantai aja lah ya. Yang penting sampai rumah dengan selamat, teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang masih ada pekerjaan sedikit, ya udah semangat aja, lanjutin pekerjaannya, jangan ditunda-tunda, karena semakin kamu tunda ya semakin lama kamu nanti pulangnya. Dan nikmati lagu-lagu dari Pro 2 Pekanbaru.

0: Extremo, extremo. Ritmo.
1: You like that space?
2: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
3: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
2: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
3: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
2: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Cuaca di sore hari ini sedikit lebih cerah teman-teman ya. Sepertinya kabut asapnya itu sudah mulai agak mereda nih. Jadi lumayan lah ya untuk beraktivitas di sore hari. Misalnya olahraga-olahraga ringan, stretching. Atau ya sekedar push up, sit up gitu lah ya. Kita doakan mudah-mudahan kabut asap ataupun juga kebakaran hutan dan lahan yang ada di provinsi Riau khususnya ya bisa teratasi ya, karena sepertinya kualitas udara sudah mulai baik lagi nih. Mudah-mudahan ada turun hujan lagi mungkin di malam hari sehingga bisa membantu memadamkan api dan udara makin bersih lagi.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Akhirnya sampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
5: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
4: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
5: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

88,4 FM dari Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita masih di ngobras sore ini berdua. Sudah jam 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Buat kamu sudah sampai di rumah, selamat enjoy menikmati waktu sorenya ya. Mungkin dengan santai-santai dulu, baring-baring dulu boleh juga gitu ya. Atau langsung bersiap-siap untuk bersihin badan teman berdua, mandi gitu ya. Karena kalau kita dari aktivitas ini, selesai aktivitas kan pastinya banyak nimbrung ke tempat-tempat yang mungkin ada kumannya, ada debunya. Jadi kalau gak mandi ya justru nanti malah banyak kuman jadi sakit teman berdua. Apalagi cuaca yang sekarang mungkin belum terlalu bagus cuacanya, mungkin masih ada sedikit kabut, ada debu-debu yang menempel, dan sebaiknya mandi biar seger gitu kali ya. Sambil dengerin Pro 2 Pekanbaru, ada lagunya yang mana aku kasih ya. Gimana kalau agak yang koplo-koplo dikit. Emang bisa koplo ya. Ini ada The Massive besok.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah.

0: Ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Pro 2 FM.

Ya, teman berdua enggak terasa udah sampai jam 17.55 aja nih, artinya 5 menit lagi nih kita berakhir untuk sore cie di hari ini. Dan aku sudah waktunya untuk pamit undur diri, teman berdua. Gantian aku yang balik rumah kali ya. Tapi buat kamu tenang aja, karena nanti malam hari di Jaga Malam ada Nadia yang bakal teman kamu. So enjoy, nikmati hari Selasa kamu ini sampai malam ya, bareng Nadia nanti. Stay tune di produk baru, teman terbaik kamu. Dan sampai jumpa lagi.

ayah.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Panas banget hari ini. Padahal baru jam 9 pagi.
1: Iya nih. Katanya hari ini panasnya lagi ekstrim banget.
0: Ah, pengen beli es krim aja lah.
1: Eh, jangan. Kebanyakan es krim mengandung tinggi gula. Kalau dikonsumsi berlebihan, jadi bikin haus nanti. Panas-panas gini, bagusnya minum air putih dingin. Nih.
0: Ah, segar juga ya.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number 1.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
5: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
6: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
4: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

Tamam Pradua, sebuah single dari Aiden dengan Say I Know nih Tamam Pradua. Bareng Nadia, nanti dengan informasi unik. Tadi sudah ada Dito Tamam Pradua, gimana? Seru, ada manfaatnya? Mudah-mudahan ada ya. Oke, nanti Nadia juga akan temani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam selepas Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Jadi tetap bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Untuk saat ini Dede mau kasih satu informasi nih teman Pradua, yang pastinya juga sesuatu yang cukup menakjubkan seperti museum musik ini. Jadi bagi sebagian orang teman Pradua, mungkin musik itu hanya sekedar rangkaian nada yang menghibur telinga. Tapi di Museum Musik Dunia yang berada di kawasan Jati Timur Park 3, Kota Batu Malang, musik itu hadir dalam bentuk yang lebih luas sebagai sejarah, budaya, teknologi, dan juga cerita perjalanan manusia. Nah, museum ini menjadi salah satu destinasi wisata edukasi yang menawarkan pengalaman cukup unik, yaitu menjelajahi perkembangan musik dari berbagai negara melalui koleksi alat musik, toko legendaris, sampai teknologi interaktif nih teman Pradua. Jadi Museum Musik Dunia ini merupakan salah satu wahana edukasi yang dibangun dengan konsep unik untuk memperkenalkan keberagaman musik dunia kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda nih, agar musik tidak hanya dinikmati sebagai hiburan, tapi juga bisa dipahami sebagai bagian dari kebudayaan manusia sendiri nih teman Pradua. Nah, jadi kehadiran museum ini juga punya konsep yang berbeda dari museum konvensional. Seperti apa? Nanti terakhir Nadia kasih tahu seperti apa uniknya Museum Musik Dunia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

really over nih Teman Pradua. Jadi kehadiran museum musik ini Teman Pradua membawa konsep yang berbeda dari museum konvensional. Jadi pengunjung tidak hanya melihat benda koleksi yang tersimpan, tapi juga diajak nih memahami cerita di balik setiap alat musik, asal usulnya dan juga peran musik dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Dia daya tarik utama museum musik dunia ini adalah koleksi alat musik dari berbagai negara. Dan di dalam museum, pengunjung bisa menemukan ratusan instrumen musik tradisional dan juga modern itu memperdua dari berbagai penjuru dunia. Beberapa koleksi yang menarik adalah kayak alat musik tradisional Indonesia, ada gamelan, terus juga berbagai instrumen khas Asia, ada alat musik Afrika juga dengan karakter bunyi yang cukup unik, kemudian instrumen klasik Eropa seperti piano dan juga biola, sampai berbagai alat musik modern yang berkembang dalam industri musik global. Jadi setiap alat musik memiliki cerita tersendiri. Yang pasti nanti kalau misalnya kamu berkunjung nih Teman Pradua, kamu bisa mengenal bagaimana masyarakat di suatu daerah itu menciptakan alat musik sebagai bagian dari tradisi, ritual maupun juga ekspresi seni ya. Oke, itu dia nih salah satu museum yang cukup unik Teman Pradua, beda dengan museum-museum lainnya. Dan kayaknya sih kamu wajib banget untuk datang ke sana ya, di Indonesia kok ya, di Malang nih tempatnya Teman Pradua. Oke, dan sekian dulu untuk info unik kali ini. Dan jangan kemana-mana, kamu bisa mengikuti Music Live Chat untuk hari ini. Nanti yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta.

Music Legend. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman bro 2? Di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin, tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini. Tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga obrolannya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rior datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
1: Aku sama
2: bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik,
1: menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Usah.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: butterfly era gak sih Rimar?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see, masih abu-abu kan?
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa sapung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama
2: kita
1: banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Iya.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Okay. Dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu loh.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade.
2: Anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener, ih seru.
1: Love tapi, kan?
0: Love banget. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama
1: iya,
0: banget.
1: Lama gila. Banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak? Bahkan
1: enggak sih. Kita, sangat compromising.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke.
1: Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Okay. Oh 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru langsung.
1: Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengahan pertama dan terakhir.
0: Bener.
1: Compromising kak.
0: Bener. Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Okay. Straight to the point ya.
2: Terus gitu. Sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu.
0: Okay.
2: Jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: Okay.
2: Iya.
0: Oh, I see. Paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik.
1: Wah. tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, bener-bener. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik. Mm-mm. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke.
1: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu. Walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
0: Bener-bener.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil... Ya? Kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
0: Okay.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya.
1: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Aduh dur, paham.
1: Yang kayak, ya udahlah, bye.
0: Gitu. Ini udah big no loh gitu.
1: Iya, dia kayak, oh mungkin ini kali kak. Aku kayak, hah? Aku tidur lah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin, tau ya kak, kadang tuh, aduh. Ngerti kan maksud aku?
0: Iya, emosi, kesel, tapi nggak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu. Walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang gak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Oke.
1: Okay. Itu adalah impian Alan kak.
0: Ya, I know.
1: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya.
1: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
1: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Okay.
1: Aku imagination nomor satu kan.
0: Asik.
1: Terus mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
1: satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
1: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016, aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol.
0: Aku, oh iya.
1: Ya, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih?
0: Kayak, balik lagi, Alan being Alan ya.
1: Kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, okay, dan akhirnya
1: Dia ikut Idol kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur deh.
2: Sumpah bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus kayak gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. Serius gak serius.
2: Iya dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Yeah, 3
2: kali vote itu.
0: Bener-bener. Wow.
1: Iya, aku sampai absen kak.
0: Yeah.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: Udah sampai absen. Udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya. Terus kamu bayangin kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualan ya di TikTok.
0: Bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan orang kan loh nonton banyak ya.
0: Yes, bener-bener.
1: Ribuan kak.
0: Bener-bener.
1: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu.
0: Iya benar-benar.
1: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya minta bukti.
1: Iya.
0: Wow.
2: Terus lucu lagi Kak Alan bilang gini. Aduh aku sampe gak tau lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah absen.
1: Dia kan suka ini ya bottom
0: ya.
1: Iya
0: bener-bener posisi bottom ya posisi bawah
2: bottom 3 bottom 2 ya minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya kan? Gak boleh ini kalau udah bottom aku gak tau lagi gimana ya caranya ya gitu. semua nomor handphoneku kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: Dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Yeah.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
2: Itu aja. Secara singkat. Coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang.
3: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
0: gitu kan.
3: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
3: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
4: I was dreaming of the man I'd be
3: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan kak.
0: Oke.
2: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan enggak sadar tuh. Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah, itu baru realize-nya di situ.
0: Oh, oke, okay. I see. Maaf salpok.
3: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan gitu kan.
3: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini kan. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
2: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Konon katanya.
0: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya aja dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sini.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, okay, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, okay, aku Anggia Anggun. Okay. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, okay, mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini Yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini
1: yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Versi satunya
2: demo. Yang ada lagu galau berbahasa Indonesia kak.
1: Oh gitu.
3: Yeah.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan maksudnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Dia tuh
2: punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit. Lagu kan.
2: Jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Gitu banget. Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak,
1: ha ha ha gitu. Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu lah.
1: Masih.
3: Abis gitu kayak,
2: bisa gak pakai whistle?
1: Okay, okay. Iya, maksudnya ketawa
2: banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke. Okay.
3: Sumpah itu lucu banget sih, kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak, ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih ya, aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah kita cuman, aku cuman dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo, nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya. Gak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
2: Wah. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku salah-salah terus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, Kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya.
2: Tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekamannya itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay.
1: Iya. Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan ya.
2: Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget.

0: banget kak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kak Alan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
0: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu. Tapi okay. Kalian tuh kepikiran. Cuman kalian nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak mic di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian bisa, jago banget.
1: Astaga, oke. Okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya, sangat dar-dar-dor.
2: Seperti ke dakdikdukdar kali.
0: Iya benar sih, mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa tuh? Ya itu lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku lebih ke dak dik duk dar gitu.
0: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu
2: volumenya,
0: gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suaranya kecil banget kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil?
2: Diedit lah sama dia.
0: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Wow,
2: iya.
1: Wow, berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Eh pas siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih ya. Alan bilang aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu. Terus udah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
3: Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu. Oke. Okay. Ini udah gak kuat.
2: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
1: Oke. Okay.
2: Tanyalah beliau gimana kak.
1: Gimana tuh gimana? Gak sabaran.
3: Jadi iya. Kak Alan tuh excited banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Terus aku rasanya dulu, ini mau kapan kak? Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku udah lama kak.
1: Oh, iya bener.
2: Besok tuh kayak, aduh berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang gak bisa tidur kak, kayak ya ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dendor itu berarti.
2: Sedar dakdikdukder kalau aku.
1: Dakdikdukder ya.
2: Ini dar-dar-dar-dor.
1: Wow, seru. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dag Dig Duk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua.
0: Mm-mm.
1: Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak. Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini. Nah. Itu akan sama awak, Kak,
0: sama
2: pada ujungnya.
0: Iya.
1: Betul. Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak.
0: Sama awak. Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Bener. Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya
1: mengizinkan tidak bayar apa-apa, Pak.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta lagu go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya ya.

0: Kayak kalau boleh undang kami.
1: Ah, itu dia. Kita,
0: oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
1: Boleh. Loh, lagu ini. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
0: Di situ gitu.
1: anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
0: visualizer.
2: Ada visualizer.
1: Visualizer ya.
2: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
1: Nonton ya.
0: Yes.
1: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
2: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di Betul. TikTok, di Reels juga bisa.
1: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Betul.
1: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
2: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh. Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
1: Bener.
2: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
1: Asik. Kalau dari Alan?
0: Sama.
1: Sama ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
0: Betul.
1: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
2: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu. Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
1: Bener-bener.
2: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
1: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
1: Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
2: Betul.
1: Membuat sebuah lagu dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya ya.
0: Yes.
1: Yang tadinya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Alan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: 104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

dari Rocker Kesarung featuring Dear Dan, itu memperdua dengan I Want To, I Want To. Balik lagi bareng Nadia, tadi kamu sudah mengikuti Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan tadi udah dengerin obrolannya itu bareng Alan Anderson dan juga Rimar nih teman-teman. Tapi tidak pakai Ma ya, Ma Rimar. Kalau kaum milenial tahu banget tuh film itu ya, telenovela ini. Akhirnya teman-teman berdua di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, masih informasi dengan seputar musik nih untuk kamu teman-teman berdua. Apalagi untuk kamu sekarang lagi menekuni bakat kamu sebagai pemusik ataupun orang-orang yang berada di apa ya, lingkungan yang berbobo musik nih teman-teman produk, kira-kira apa nih yang bisa dijadikan penghasilan tambahan selain menjalankan hobi kamu sebagai musisi ataupun orang-orang di balik ini teman-teman produk. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
4: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
2: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
2: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
5: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Baik teman Radio di Music Planner. Kali ini Nadia mengajak kamu untuk menyelami lagi nih teman Radio untuk hobi kamu. Mungkin banyak yang mengira bahwa yang namanya mengcover lagu itu akan mempercepat popularitas nih teman Radio. Jadi kalau bicara soal musisi baru nih, untuk kamu yang baru aja terjun ke dunia musik teman Radio, salah satu jalan yang cukup sering digunakan untuk memperkenalkan diri kepada publik biasanya kan memang kayak cover lagu dulu nih. Jadi biar tahu nih orang-orang kaku tuh punya suara bagus gitu ya kan. Mungkin awal-awal nyanyi di kamar, kemudian unggah videonya di media sosial, terus bawain lagu-lagu favorit kamu nih teman Pradua dengan karakter kamu sendiri gitu ya. Lalu pelan-pelan videonya mulai ditonton banyak orang. Nah, dari situlah nama seorang musisi bisa mulai dikenal di teman Pradua. Jadi cover lagu memang sih punya daya tarik tersendiri. Jadi pendengarnya sudah mengenal lagunya, terus ketika melihat seseorang membawakan lagu yang mereka familiar banget nih teman Pradua, orang-orang tuh biasanya lebih mudah tertarik untuk berhenti dan juga mendengarkan. Apalagi kalau misalnya lagunya itu lagi-lagi populer banget saat ini, ya kan? Tapi di sisi lain teman Pradua, ternyata cover lagu ini juga bisa menjadi kesempatan nih bagi seorang musisi ya untuk menunjukkan karakter vokalnya, kemampuan bermusiknya, sampai kreativitas dalam mengaransemen sebuah lagu. Tapi pertanyaannya teman Pradua, apakah cover lagu ini hanya sekedar menyanyikan ulang karya orang saja atau ada sisi lainnya teman Pradua? Jadi bisa dibilang seorang musisi itu bisa memberikan warna baru lah ya kepada lagu yang mungkin sedang populer saat ini teman Pradua. Dan tapi dari situlah kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan menarik, apakah cover lagu ini bisa menjadi batu loncatan untuk membangun karir musik atau justru membuat seseorang itu terlalu lama dikenal dengan penyanyi lagu orang lain, atau apa ya, mungkin ada yang kayak itu kan udah ketemu notnya, udah tahu bagaimana cara untuk menyanyikannya. Nah, malam hari ini Nadia mau ngajak kamu teman Pradua, kita akan bahas ya di Music Planner ini sendiri tentang apakah cover lagu itu merupakan batu loncatan karir atau malah justru nih teman Pradua bikin sulit punya identitas diri kamu sendiri ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan kupas sedikit ya, mencari apa ya, kayaknya perbandingan-perbandingan dari perspektif banyak orang nih teman Pradua. Jadi tetap di Music Planner.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngapet.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Ini teman berdua, jadi memang untuk cover lagu-lagu penyanyi-penyanyi yang udah terkenal di teman berdua memang cukup mengesankan untuk menaikkan angka views kamu nih teman berdua. Tapi di sisi lain, untuk cover lagu ini juga bisa menjadi kesempatan juga lah bagi kamu nih teman berdua yang sedang menekuni dunia musik untuk menunjukkan karakter vokal, kemampuan bermusik, sampai kreativitas dalam mengaransemen sebuah lagu nih teman berdua. Jadi pastinya dengan mengcover lagu ini ya, kita tuh bisa memberikan warna baru, terus juga mengubah sedikit aransemennya, mengganti tempo, menghadirkan nuansa yang berbeda, dan tentunya dari situ kadang-kadang muncul pertanyaan menarik, apakah cover lagu ini bisa menjadi batu loncatan tadi nih teman berdua ya. Jadi kalau kita lihat perjalanan banyak musisi, ternyata untuk cover lagu ini memang bisa menjadi salah satu cara untuk menaikkan perhatian publik. Kenapa? Mungkin bisa jadi nih, karena pendengar kan biasanya sudah memiliki hubungan dengan lagu yang mereka kenal ya. Ketika lagu favoritnya dibawakan oleh musisi baru, tentu rasa penasarannya bisa muncul. Kayak siapa ini ya? Wah kayaknya beda gitu ya. Dari segi musiknya atau bahkan suaranya mungkin, oh kayaknya enak banget dibawain kayak versi seperti ini gitu. Nah dari situlah seorang musisi teman berdua bisa mulai dikenal banyak orang, terus juga orang-orang juga bisa mulai mengenal kamu. Jadi cover ini juga bisa menjadi pintu masuk kamu untuk bisa menaikkan angka popularitas kamu nih teman berdua.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok. Semua
3: datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Oke, ketemu berdua di sesi terakhir kita di Musicpreneur nih. Yang pasti untuk menjadi musisi memang di era yang cukup mudah ini teman berdua ya. Kalau bisa dibilang mudah sih, instan gitu ya. Tapi banyak juga hal-hal yang harus dipikirkan secara matang untuk berinovasi, untuk berkreativitas. Apalagi untuk kamu mengcover lagu-lagu orang itu juga mesti hati-hati banget gitu ya. Jangan sampai nanti bisa malahan menjadi satu permasalahan yang timbul nih teman Pradua. Karena memang untuk menjadi musisi ini teman Pradua itu juga apa ya, banyak sekali tantangannya. Jadi jangan sampai pendengar hanya berhenti mengenal kamu dari lagu cover aja. Jadi kalau kamu ingin membangun karakter kamu atau juga karir kamu dengan jangka panjang teman Pradua, yang pasti kamu sebagai seorang musisi juga perlu memikirkan identitas. Jadi apa warna musik kamu, apa yang ingin kamu sampaikan lewat karya-karya kamu teman Pradua, dan seperti apa karakter musikal kamu ya. Karena cover ini bisa membuat orang mengenal suara kita, tapi karya original kita tuh mungkin juga orang banyak menantikan gitu ya. Bagaimana nih kalau dia membawakan lagunya sendiri, apakah sesukses dia mengcover gitu ya. Jadi itu sebuah tantangan juga teman Pradua. Jadi kalau cover bisa menjadi strategi awal, yang penting ada apa ya, ada apa sih namanya itu, ada taktiknya gitu teman Pradua. Jadi jangan berhenti pada satu pintu saja. Kamu gunakan perhatian yang dapat dari cover lagu kamu untuk mengajak pendengar mengenal karya kamu sendiri nih teman Pradua. Jadi yang pasti nih teman Pradua, jangan ragu untuk terus berusaha gitu ya untuk memperkenalkan musik kamu, karya kamu juga. Mungkin awalnya mengcover dulu gak apa-apa, jadi kamu silakan berekspresi. Entah itu mungkin kamu bisa mengcovernya dengan berbagai genre ya. Mungkin hari ini kamu bisa mengcover lagu-lagu rock, atau besok dangdut, mana yang keren aja gitu ya, mana yang menurut kamu kayaknya lagi hype banget nih teman Pradua. Ikuti aja dulu trennya, terus juga silakan bereksplorasi. Dan yang pasti setelah itu kamu bisa mengajak atau juga menuntun pendengar untuk menuju benang merah yang membuat orang mengenal karakter diri kamu nih teman Pradua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
5: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

US gitu. Menemani kamu nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nih teman Pradua. Ya, apa ya yang enaknya malam-malam gini? Masuk bulan baru, pastinya juga ya sudah mulai apa ya, rencana baru, strategi baru tentunya. Apalagi kalau kemarin sempat kayaknya miss banget dengan apa yang sudah direncanakan nih teman Pradua. Wah, gak boleh menyerah ya. Terus untuk apa ya, untuk melakukan yang terbaik. Setelah kamu tahu apa yang ada di balik kesalahan yang dibuat, pasti kamu sudah tahu apa solusi selanjutnya yang bisa kamu lakukan nih teman Pradua. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama Nadia tentunya. Nanti masih banyak juga lagu-lagu spesial yang akan Nadia hadirkan untuk teman Pradua di malam hari ini menjelang nanti tengah malam. Seperti yang satu ini teman Pradua, Nadia mau kasih kamu sebuah single milik mana tadi dia, kok hilang? Aduh, dia mau diputar malah hilang dia. Ada singlenya milik Arash Buana ini teman Pradua dengan If You Could See Me Crying In My Room. Ini kolaborasinya bareng Raisa Anggiani. Ya, rilisnya di tahun 2020 nih teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, nanti ada beberapa informasi yang sangat menarik juga karena dihadirkan untuk kamu dan lagu-lagu spesial di malam hari ini.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekenin Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Jadi mau ajak kamu untuk lebih bisa open minded nih teman pradua. Jadi barangkali diantara kamu nih teman pradua ya, pernah merasa sulit menerima pendapat yang berbeda dari apa yang selama ini kamu yakini teman pradua. Tapi ini sebenarnya sih cukup wajar saja, manusia lah namanya ya, manusiawi bisa dibilang. Karena setiap orang tuh tumbuh dengan pengalaman atau juga lingkungan dan cara berpikir yang berbeda. Tapi bukan berarti kita harus selalu berpegang pada satu sudut pandang. Karena memahami cara membuka diri terhadap perspektif baru, itu bisa membantu kita melihat suatu hal dengan lebih luas tanpa harus mengabaikan nilai dan juga keyakinan yang sudah kita miliki nih teman berdua. Dan seperti yang dilansir dari Very Well Mind, ini menjadi open minded berkaitan dengan kesediaan untuk menerima ide, pengalaman dan juga perspektif baru sekaligus juga berani menantang keyakinan yang sudah dimiliki. Jadi sikap ini juga bisa membantu seseorang mengembangkan empati, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan beradaptasi. Jadi open minded ini bukan berarti harus menyetujui semua pendapat yang kita dengar. Justru nih teman pradua, sikap terbuka ini membuat kita mampu untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum menentukan apakah sebuah pandangan itu masuk akal atau tidak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus ke dia.
3: Aku kayaknya ngajak buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak.
1: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

baru teman terbaik kamu. Nah, teman radio ya, jadi yang namanya open minded ini bukan berarti harus menyetujui semua pendapat yang kita dengar, karena justru sikap terbuka ini membuat kita mampu mendengarkan terlebih dahulu sebelum menentukan apakah sebuah pandangan itu masuk akal atau tidak. Karena bisa kita ambil contohnya teman berdua, ketika mungkin teman kita nih memiliki pendapat yang berbeda tentang pekerjaan atau sebuah relationship atau gaya hidup atau hal-hal sederhana seperti mungkin makanan lah gitu ya. Jadi kita itu tidak harus langsung untuk mengatakan bahwa pendapat tersebut salah, dan kita bisa mencoba memahami alasan dibalik pilihan tersebut barangkali. Karena kebiasaan-kebiasaan kecil ini bisa membantu kita nih teman berdua melihat bahwa satu situasi bisa memiliki lebih dari satu cara pandang. Jadi sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal mungkin memiliki alasan tertentu bagi orang lain. Jadi menjadi open minded ini juga bukan berarti kita kehilangan prinsip pribadi, tapi kita boleh nih untuk memiliki pendapat dan juga batasan diri. Dan bedanya, kita tuh tidak menutup kemungkinan bahwa ada informasi baru yang bisa membuat kita belajar atau bahkan bisa mengubah cara dari melihat sesuatu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, apakah porong ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

kepada gue. Jadi untuk menjadi seseorang yang open minded itu tidak harus dilakukan melalui perubahan yang cukup besar pada diri kita sendiri, teman kepada gue. Karena dari kecil-kecil aja dalam kehidupan sehari-hari ini justru bisa menjadi langkah awal untuk melatih cara berpikir yang lebih terbuka. Jadi ketika kamu mungkin mendengarkan seorang menyampaikan pendapatnya, teman berdua, coba untuk tidak langsung menyiapkan jawaban atau bantahan di dalam kepala kamu, kayak denial gitu ya. Kamu bisa dengarkan sampai selesai dan pahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh orang tersebut, ya. Jadi daripada langsung menganggap sebuah pendapat itu aneh atau salah, jadi coba bisa tanyakan dulu alasan dibalik pertanyaan mereka atau argumen mereka. Jadi pertanyaan sederhana mungkin seperti, kenapa kamu bisa berpikir begitu gitu ya. Karena ini bisa membuka percakapan yang lebih menarik dan juga lebih mendalam tentunya. Jadi gak yang apa ya, miskomunikasi gitu teman berdua. Biasa sekali mungkin mengkonsumsi informasi dari sumber orang yang memiliki pandangan berbeda itu tidak perlu langsung percaya atau mengikuti semuanya, karena tujuannya adalah melihat bagaimana orang lain bisa memahami sebuah persoalan, teman berdua. Karena ada kalanya kita memang tidak memiliki cukup informasi tentang sesuatu, kayak mengatakan aku belum tahu gitu ya, bukan tandanya kamu kurang pintar, tapi justru hal itu bisa menjadi kesempatan untuk bisa belajar lebih banyak lagi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Ekornya.
5: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
4: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
5: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Aku udah memperduai. Jadi gimana? Sudah mulai berusaha untuk mencoba lebih open minded daripada nanti nyimpen-nyimpen perasaan gak enak nih teman berdua, itu lebih tidak menyenangkan ya. Ini yang lebih baik kita mengubah diri kita sedikit aja untuk bisa mencari kayak pandangan-pandangan barulah dari orang lain. Jadi ketika mendengar pendapat yang membuat kamu tidak nyaman, tidak perlu langsung untuk memberikan respon ya. Kamu cukup beri kayak diem aja dulu, telaah dulu, memahami informasi tersebut, dan setelah pikiran lebih tenang, baru deh di situ kamu menentukan respon yang paling tepat. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tapi bisa membantu mengurangi kecenderungan untuk langsung menolak sesuatu hanya karena berbeda dari apa yang selama ini kita percaya nih teman berdua. Karena dengan lebih sering mendengarkan dan juga bertanya tentunya, kita juga bisa menemukan bahwa ternyata perbedaan itu tidak selalu berarti pertentangan lah ya. Terkadang perbedaan ini justru membuka wawasan baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kamu.

Ajo da kawai si kuhaga ako niya sa'yo. Kawai ni kelap-kelip ko gokadji. Kik mo niwad abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pake niya bantu ka na dilamban ni Pak Lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kirang buruk amalama api-api lah. Sepertinya makai kawai.

0: pasok-pasok biasa, wali the mall.
1: Hagalan niya nga beli ko kajongkok.
0: Alamak mampu mahawat ko tisa, just mahal, mahal gani. Haga pandai ko pirak gani sa, bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mawak niya doku cancang kon, jika doku cancang kon, jisa kabut tebang hak kena tano, diba?
1: Tumbay, matakot ako babae niya sa matobat-tobat. Sombong ne, na uzubila minsali. Amit-amit, mutang-hutang ane, sepenting kalian glamor, kinuwan to.
0: Kasako tetangga no, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kabo lagi hitung ya gambeli ke enggom ni. Ya, walaupunnya juga seblok dengan hutang, sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodo amat, sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

pasti untuk menjadi seseorang yang lebih open minded ataupun juga merubah diri kita nih teman Prado dari hal-hal yang biasa kita meyakini apa yang sudah kita yakini, tapi akhirnya kita harus juga bisa menerima pendapat atau juga masukan dari orang lain teman Prado. Jadi ada satu hal yang sangat penting yang perlu dipahami ketika belajar menjadi open minded. Pikiran terbuka itu bukan berarti menerima semua informasi tanpa pertimbangan, karena justru menjadi terbuka ini juga membutuhkan kemampuan untuk berpikir secara kritis ya. Jadi ketika menemukan pendapat baru, kamu bisa nih mendengarkannya lebih dulu, kemudian mempertimbangkan alasannya, pengalamannya, dan juga informasi yang mendukung ya. Dan yang pasti menjadi seorang yang open minded ini juga berarti bersedia nih mengakui ketika ternyata kita keliru. Ya mungkin awalnya kita memiliki keyakinan tertentu berdasarkan pengalaman yang terbatas. Jadi setelah mendapatkan informasi baru, kita kemudian melihat persoalan tersebut dari sisi yang berbeda. Jadi mengubah pendapat dalam kondisi seperti ini bukan berarti kita tidak memiliki pendirian lah teman Prado. Karena sebaliknya, kemampuan untuk mengevaluasi ini akan kembali pemikiran sendiri itu menunjukkan bahwa kita bersedia nih untuk belajar ya. Kita juga tidak harus selalu menjadi orang yang paling benar dalam sebuah percakapan. Oke, itu dia teman Pradua. Mulai dari hal-hal sederhana, dengarkan lebih banyak, bertanya tanpa menghakimi, atau beranilah mengatakan kalau memang kamu belum tahu, dan jangan buru-buru untuk menutup diri terhadap sesuatu yang terasa asing ya. Sekian dulu nanti temani kamu di bagi-bagi bahas gini bahas gitu, masih ada jazz music. Dan ini juga program terakhir yang menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak teman Pradua yang sudah mendengarkan program Madua Pekan Baru di hari ini, tepatnya di Selasa 1 September 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, harus di-share nih.
3: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: ada tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
3: Pro 2 Inspirasi.
4: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Mamra 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 1 September 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Mamra 2, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali mendengarkan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Rabu 2 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Thank you.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ahli syirik wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh. Idza ishtaka minhu adu. Dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'alahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap Hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul amin antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya. Produser.

0: Minuman Pro 2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Spada, Spada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God! Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

0: 104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 6 lewat 1 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama nomor 2, Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Siak menyatakan keprihatinan atas dugaan tindak pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Siak. Kemenag Siak menegaskan tidak akan tinggal diam dan mendukung penuh proses penyidikan yang saat ini dilakukan aparat penegak hukum Polres Siak guna mengungkap fakta serta kebenaran atas peristiwa tersebut. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Siak Fuadi Ahmad mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan Kemenag Siak juga siap berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait agar persoalan tersebut dapat ditangani secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya nomor 2, sehari setelah resmi dilantik, pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Orda Bengkalis langsung bergerak membangun komunikasi dengan jajaran kepolisian Resor Bengkalis. Pengurus ICMI melakukan kunjungan silaturahmi dengan Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Siregar di kantor Polres Bengkalis pada Selasa 1 September 2026. Langkah tersebut menjadi bagian awal pengurus ICMI Bengkalis dalam menjalankan amanah organisasi sekaligus membangun sinergi dengan berbagai pihak. Pertemuan membahas sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat serta peluang kolaborasi ICMI dan kepolisian dalam memberikan solusi bagi masyarakat Bengkalis.
0: Info Pro 2.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran 4 miliar rupiah untuk membangun saluran air sepanjang 366 meter di Jalan Paus, Kecamatan Martpoyan Damai guna mengatasi genangan akibat buruknya aliran drainase di kawasan tersebut. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meninjau langsung pengerjaan proyek tersebut pada Selasa 1 Agustus 2026. Ia mengatakan drainase lama tidak lagi mampu menampung debit air dan terutama saat hujan deras. Kemudian saluran baru yang dibangun memiliki lebar 3 meter dan kedalaman 1,5 meter. Infrastruktur tersebut dirancang untuk mengalirkan air dari Jalan Arifin Ahmad menuju Jalan Paus. Pemko Pekanbaru juga berencana melanjutkan pembangunan saluran hingga terhubung ke Jalan Ambu-Ambu. Dan Agung mengajak masyarakat ikut menjaga saluran yang telah dibangun dengan tidak membuang sampah sembarangan. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

88,4 FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Hello, hello, hai teman Pro 2. And we're married, teman Pro 2. Balik lagi bareng aku, Gibran Wahyu, teman Pro 2. Di pagi hari ini, and this morning, teman Pro 2, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Di 2 September, teman Pro 2, di 2026. Seger banget kayaknya awal bulan, teman Pro 2 ya. Buat kamu, teman Pro 2, kali ini kita bakal ada di Spada. Dan nanti kita bakal bareng-bareng terus sampai jam 11 siang, teman Pro 2 ya, sampai di santai siang di Pro 2 Hitlist nanti, teman Pro 2. Dan kayak biasa, teman Pro 2, how's your day? Semoga hari ini teman Pro 2 baik-baik aja, dan semoga banyak hal baik yang bakal datang buat kamu, teman Pro 2 ya, karena paginya bakalan ada Spada juga di informasi teman Pro 2, dan juga lagu-lagu nanti kita bakalan puterin buat kamu, dan aku pilihin juga buat kamu, teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, sambil menunggu juga, nanti kita juga bakalan ada puterin lagu nih, juga ada dari Alan Walker, Barcelona featuring Ina Worsland buat kamu teman Pro 2. Enjoy. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: Mas, Americano 1 ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

morning teman Pro 2. Gimana kabar hari ini teman Pro 2? Ya semoga udah sedikit kebuka ya matanya teman Pro 2. Kalau bisa udah seger gitu ya hari ini teman Pro 2. Apalagi hari ini masih weekday teman Pro 2. Ingat masih tanggal item ya. Jadi harus tetap apa ya? Harus start dengan energi yang lebih baik sih harusnya teman Pro 2. Biar enggak kewalahan nanti kalau udah jam 12 gitu ya. Ya, yang masih setengah sadar mungkin masih cari-cari semangat teman Pro 2 atau bahkan ya udah nyibuk nih di pagi hari ini teman Pro 2 untuk prepare ya buat kamu untuk menjalani hari ini. Tapi ini anyway teman Pro 2, kalau pagi kayak gini ya biasanya ada yang mungkin ya lagi scrolling-scrolling medsos teman Pro 2, ada juga mungkin yang udah mikirin nih nanti malam mau nonton apa kali ya. Nah, teman Pro 2, kali ini mungkin kalau kamu lagi bosan teman Pro 2 sama tontonan yang mungkin itu-itu aja ya. Ada salah satu rekomendasi teman Pro 2 ya, genre yang mungkin bisa kamu nikmatin kali ya teman Pro 2. Film dengan tema sejarah dari teman Pro 2. Ada menurut artikel dari rri.co.id, Perang Dunia 2 ini jadi salah satu peristiwa sejarah yang paling sering banget ya dijadiin inspirasi dalam perindustrian film dunia. Tapi bukan cuman pertempurannya aja teman Pro 2, banyak juga film-film yang ngangkat sisi lain juga sih, mulai dari perjuangan manusia, kehidupan masyarakat sipilnya sampai ya cerita tentang pilihan-pilihan sulit di tengah konflik. Abis ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas ya beberapa rekomendasi film yang mungkin bisa kamu jadiin watchlist teman Pro 2, film Perang Dunia Kedua ya yang bisa masuk ke daftar tontonan kamu. Abis ini teman Pro 2, makanya tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak butuh terus tuh dia.
4: Aku kayaknya gak jago konten receh deh, bantuin dong Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Dan untuk Mompro 2, kalau kamu suka film yang bikin fokus ya, gak bisa nge-skip gitu tuh Mompro 2, apalagi buat nge-tinggalin gitu Mompro 2, agak skip-skip 10 detik gitu ya. Ya, beberapa judul ini tuh Mompro 2 bisa banget masuk watchlist kamu ya. Ada yang pertama nih, ada Saving Private Ryan, yang ceritanya tentang sekelompok tentara yang menjalani misi untuk cari dan juga nyelamatin seorang prajurit. Terus ada juga Dunkirk, yang film ini tuh nyeritain Mompro 2 ya, proses penyelamatan pasukan di tengah situasi perang. Terus ada lagi yang bikin menarik Mompro 2, ceritanya dilihat dari 3 tempat sekaligus. Ada dari darat, laut, dan juga udara. Wah, jadi lengkap banget ya. Terus ada lagi, ada Hacksaw Ridge Mompro 2, filmnya tentang seorang tenaga medis yang namanya Desmond Doss, yang pengen tetap ngebantu di tengah perang tapi punya prinsip untuk enggak pernah bawa senjata. Wow, unik banget Mompro 2. Terus ada juga, ada Letters from Iwo Jima yang memperlihatkan cerita nih dari sudut pandang tentara Jepang. Nah, jadi Mompro 2, film tema perang itu ternyata nggak selalu soal aksi-aksian aja ya, action-action aja Mompro 2. Banyak juga cerita-cerita yang banyak ngangkat isu tentang keberanian, pilihan hidup, dan juga perjuangan seseorang di situasi yang serba sulit. Abis ini Mompro 2 masih banyak lagi rekomendasi buat kamu. Ya, film tentang perang dunia atau World War II Mompro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Warna merah melambangkan apa?
5: Beranilah.
4: Kalau putih?
5: Ya pasti suci.
4: Nah, kalau warna ungu?
5: Sorry, warna janda kan?
4: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
6: Produk FM, teman terbaik.

nih, kalau kamu teman pro 2 lebih suka film yang fokus ke story-nya ya, ke ceritanya dan juga kehidupan manusia teman pro 2. Ada beberapa pilihan buat kamu nih, misalnya ada The Pianist yang menceritakan perjuangan seorang pianis untuk bertahan hidup di masa perang. Terus ada juga Schindler's List yang ngangkat kisah Oscar Schindler dan juga usahanya untuk ngebantu menyelamatkan banyak orang. Terus kalau kamu teman pro 2 yang ini ya, yang suka yang bentuknya animasi, ada yang judulnya Grave of the Fireflies dari Studio Ghibli teman pro 2. Film ini ngeliatin gimana perang bisa berdampak besar ya sama kehidupan keluarga dan juga anak-anak. Aku juga udah sempat lihat nih teman pro 2. Cukup sedih dan juga cukup mengguncang hati kamu yang mungkin rapuh teman pro 2, mungkin agak sedikit netes ya. Ya, kemudian ada film klasik Casablanca ya, walaupun berlatar masa perang nih, ceritanya lebih banyak ngebahas kehidupan manusia dan juga hubungan mereka di tengah situasi yang gak mudah. Kadang ya teman pro 2, film tentang sejarah itu justru kerasanya lebih deket ketika kita tuh lagi ngelihat ceritanya dari kehidupan orang biasa. Karena dari situ tuh kita bisa kayak ngebayangin gitu loh teman pro 2. Kayak ternyata ya sebuah peristiwa besar ya, peristiwa besar itu bisa punya dampak yang besar juga buat kehidupan sehari-hari seseorang. Dan teman pro 2, kita close dulu nih ya untuk sepada di jam 6 tadi teman pro 2. Jangan kemana-mana karena habis ini masih bakalan ada sepada lagi buat kamu teman pro 2 di jam 7.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.